di Jago Pagi direspons. Oke, Sobat Buana semua, pernah gak sih Sobat Buana kalau ngambil HP gitu ya cuma karena bosen gitu ya, terus buka layar, lihat notifikasi, gak ada yang penting ya, terus taruh lagi HP-nya, terus beberapa menit lagi ngambil lagi HP-nya gitu ya, terus scroll-scroll aplikasi. Nah, tapi kalau ditanya nih ya, sebenarnya kamu lagi nyari apa sih? Jawabannya yang gak tahu gitu. Nah, kenapa sih kita bisa melakukan hal itu, Sobat Buana? HP sekarang memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari lah ya. Kita menggunakan untuk belajar, komunikasi, mencari informasi, hiburan, bahkan ngatur jadwal. Tapi karena HP selalu dekat dengan kita, akhirnya tangan kita kadang otomatis mengambil ketika sedang bosan atau ketika ada jeda kosong. Misalnya lagi nunggu teman, buka HP gitu ya. Lagi nunggu makanan, buka HP lagi. Baru selesai belajar, buka HP lagi. Bahkan kadang baru saja membuka menaruh HP, cek dulu deh gitu, padahal gak ada yang mau dicek ya kan. Nah, ini bukan berarti HP itu selalu buruk ya sebenarnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita memang punya tujuan atau sebenarnya cuma membuka HP karena sudah terbiasa. Nah, daripada cuma bilang kurangi main HP, hari ini kita coba bahas beberapa tips yang lebih realistis ya sebenarnya. Tips pertama yaitu sebelum membuka HP, tanyain dulu ke diri sendiri yaitu aku mau ngapain nih buka HP gitu. Jadi sederhana banget ya Sobat Buana, sebelum buka HP, coba tanya diri sendiri. Aku buka HP buat apa ya? Mau balas pesan? Atau mau cari informasi? Atau mau mengerjakan tugas? Kalau jawabannya nggak tahu ya Sobat Buana, coba tunggu sebentar. Mungkin sebenarnya kita cuma sedang bosan terus kebiasaan ngambil HP gitu ya. Tips yang kedua, matikan notifikasi yang nggak penting. Coba Sobat Buana lihat notifikasi HP kalian deh. Ada berapa banyak tuh? Kadang baru beberapa menit nggak melihat HP, ting-ting-ting-ting gitu ya. Ada notifikasi, kita buka, selesai. Buka lagi, terus ada lagi notifikasi baru ya. Lama-lama fokus kita terpecah terus Sobat Buana. Jadi kalau ada notifikasi yang emang nggak penting, kita bisa mempertimbangkan untuk mematikannya aja. Bukan berarti harus menghilangkan semua notifikasi ya Sobat Buana. Pilih yang memang perlu aja, supaya HP nggak terus-terusan kayak manggil-manggil kita. Kemudian tips yang ketiga itu jangan bawa HP ke setiap aktivitas. Ini emang sulit sih ya, tapi coba sesekali beri diri sendiri waktu tanpa HP Sobat Buana. Misalnya ketika sedang makan bersama keluarga, atau sedang ngobrol dengan teman, atau sedang melakukan aktivitas yang memang nggak membutuhkan HP. Karena kadang kita sedang duduk bersama orang lain, tapi masing-masing sibuk dengan layar sendiri, ya kan? Padahal bisa jadi ada acara menarik yang lebih seru kalau kita ngobrol langsung. Tips keempat yaitu gunakan batas waktu untuk aplikasi tertentu. Kalau merasa terlalu lama menggunakan aplikasi tertentu, kita bisa menggunakan fitur batas waktu aplikasi atau pengingat waktu layar yang tersedia di HP. Misalnya, Sobat Buana mau scroll bentar gitu. Nah, tentukan batas waktunya Sobat Buana. Ketika waktunya udah habis, nah nanti aplikasinya ketutup sendiri gitu ya. Oke, itu dia Sobat Buana beberapa tips yang bisa kita lakukan. Oke, di sini ada Ed Sheeran Thinking Out Loud. Sobat Buana jangan kemana-mana, tetap di 100.8 FM Rancak Buana. They used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: What?
3: Iya deh, saya.
2: Abang nyoba balik cincin, ah. Haluan iyo lo. Nana mau pakai kuku jutu, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
3: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitian. Bali na rencak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mah cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Malu, amu. Sembarang-sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo saluang cincin galang subang de picayo lah dia amuh lamo dia tagak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: oke lawan kasih tua kini ya capek lah dimak sampai yo tuan tunjuk lambo cie
3: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko mas Ilham.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
6: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
7: Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera

dapatkan pupuk mikroker 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

100,8 FM Rancabana masih berada di Jago Pagi Beres Bos. Oke, Sobat Bana semua, udah mau nanya lagi nih. Pernah gak sih Sobat Bana kalau lagi nunggu sesuatu ya, misalnya nunggu teman, terus katanya ya, aku OTW gitu. Kita tunggu 5 menit, 10 menit, lihat jam, kok baru 10 menit ya? Tapi coba kalau lagi ngobrol seru sama teman, baru rasanya ngobrol bentar aja, lihat jam, hah, udah jam 3 gitu ya. Loh, waktu yang sama-sama 60 menit, kok rasanya

bisa berbeda banget ya. Nah, ternyata pengalaman kita terhadap waktu memang bisa dipengaruhi oleh perhatian, emosi, dan aktivitas yang sedang kita lakukan. Ketika kita sedang menunggu dan terus memperhatikan waktu, setiap menit terasa lebih menonjol, Sobat Bener. Kita jadi sering mengecek jam. Nah, akhirnya waktu terasa jadi lebih lama. Sebaliknya, ketika kita sedang melakukan sesuatu yang menarik perhatian, kita lebih banyak tertuju pada aktivitas tertentu.

Nah, sebaliknya ketika kita sedang melakukan sesuatu yang menarik perhatian, kita lebih banyak tertuju pada aktivitas tertentu ya sebenarnya. Kita jadi nggak terlalu memikirkan waktu, makanya tiba-tiba, wah kok udah sore ya? Nah, menarik kan sebenarnya, ternyata bukan waktunya yang berubah, cara kita mengalami waktu yang berubah ya. Dan karena itu ada beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya waktu menunggu nggak terasa terlalu membosankan. Tips yang pertama itu jangan terus-terusan melihat jam. Ini nih, kalau sedang nunggu ya, jangan setiap 30 detik lihat jam. Karena semakin kita memperhatikan waktu, semakin kita merasa, kok lama banget sih? Coba alihkan perhatian ke hal lain, sebenarnya baca, denger musik, ngobrol, atau melakukan kegiatan kecil yang memang aman dilakukan sambil menunggu. Tiba-tiba, udah datang gitu ya. Tips yang kedua itu siapkan aktivitas kecil. Sobat Bana, tahu bakal menunggu cukup lama misalnya ya. Coba siapkan sesuatu, misalnya buku, catatan, playlist, atau pekerjaan kecil yang bisa dilakukan dari jadi waktu menunggu nggak terasa seperti nunggu berjam-jam ya. Kemudian tips yang ketiga, gunakan waktu menunggu untuk menyelesaikan hal kecil. Ini cocok banget buat kehidupan sehari-hari nih Sobat Bana. Misalnya sedang nunggu seseorang, daripada cuma ngeliat jam ya, kita bisa ngerapikan catatan, membuat daftar kegiatan, ngecek jadwal, ngerapiin tas, atau memikirkan apa saja yang perlu dilakukan hari itu. Jadi ketika orangnya datang, kita bisa bilang, aku gak ngapa-ngapain kok gitu. Tips yang keempat, kalau sedang menikmati sesuatu, benar-benar nikmati Sobat Bana. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau sedang bersama keluarga, ngobrol dengan teman, ngelakuin hobi, atau sedang menikmati kegiatan yang kita sukai, cobalah benar-benar hadir di momen tersebut ya. Jangan terus-terusan sibuk ngecek jam. Karena kalau perhatian kita benar-benar ada di kegiatan tersebut, kita bisa lebih menikmati waktunya. Tapi tetap ingat jadwal ya Sobat Bana. Oke, itu dia kalau gitu. Di sini Una bakal puterin dulu satu kita dari CCR, Tante Linda. Sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancabana.

0: Cak Bana. Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan, dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cek yo, cek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih, seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, Bre, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Frisi Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: time to the commercial break. To the commercial break.
1: Commercial.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: Last quarter, Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi. Kecanya, kita berkata.
4: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Bandanera, Hirsa Bersari, Trio Ingron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tawi maju. Basatu. Tagulah Joe Baradai.

100,8 FM Rancha Benar masih berona di Jaga Pagi Beres Bos. Oke, sobat Benar semua. Mungkin ini lebih cenderung ke pelajar atau mahasiswa ya, sobat Benar. Pernah gak sih kalian kalau lagi duduk di depan buku dengan niat, oke, hari ini aku harus fokus belajar gitu ya. Buku dibuka, pulpen udah siap gitu, meja sudah dirapikan, terus baru baca satu paragraf. Tadi aku udah balas chat belum ya, gitu kan? Langsung keinget notif-notif sebelumnya yang rasanya nggak penting-penting banget, tapi pas mau belajar terasa penting, gitu ya, sobat-sobat. Ambil HP, cek chat, gitu ya.

terus lihat notifikasi, lanjut buka satu aplikasi lain, terus entah gimana, 15 menit kemudian kita masih pegang HP. Bukunya, ya masalah, sebenarnya masih terbuka di halaman yang sama. Kita pun akhirnya, ya ampun, aku tadi mau belajar gitu. Nah, sobat badan semua, kenapa sih kita bisa susah fokus seperti itu? Salah satu alasannya karena perhatian kita bisa berpindah ketika ada banyak rangsangan atau pikiran yang bersaing untuk mendapatkan perhatian. Misalnya kita sedang belajar nih, tapi HP ada di samping. Ada notifikasi, ada suara TV, ada orang ngobrol, ada pikiran tentang tugas lain. Belum lagi tiba-tiba ingat, aku belum jemur baju gitu ya, yang ciwi-ciwi nih biasanya. Akhirnya otak kita harus berhadapan dengan banyak hal sekaligus. Makanya kalau ingin fokus, kita bisa mencoba membuat lingkungan dan kebiasaan yang lebih mendukung ya sobat Bana. Nah, ini tips yang pertama, itu tentukan satu tujuan kecil. Jangan mulai dengan target, hari ini aku harus belajar semuanya. Waduh, dan dengarnya aja udah capek ya sobat Bana. Coba lebih spesifik, misalnya aku mau memahami satu materi dulu nih gitu ya, atau aku mau nyelesain 5 soal dulu deh untuk pagi ini gitu. Target kecil terasa lebih jelas dan lebih mudah dimulai. Tips yang kedua, itu jauhkan gangguan yang nggak perlu. Kalau HP nggak sedang diperlukan untuk belajar, coba letakkan agak jauh ya sobat Bana. Nggak harus dibuang ke ujung dunia, cukup jangan sampai berada di tepat di sebelah tangan. Karena kalau HP ada di samping, aku nggak akan buka kok gitu ya janjinya. 2 menit kemudian malah lanjut scroll ya kan. Tips yang ketiga, itu gunakan waktu fokus yang realistis. Kita nggak harus duduk berjam-jam tanpa berhenti ya sobat Bana. Coba belajar atau mengerjakan tugas dalam satu sesi fokus, kemudian beri jeda. Misalnya fokus selama beberapa puluh menit, lalu istirahat sebentar. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing ya sobat Bana. Yang penting selama waktu fokus, benar-benar fokus. Bukan yang 20 menit belajar terus seharian main HP ya, jangan ya sobat Bana. Tips yang keempat, itu jangan menunggu mood. Nah ini nih, mood kadang gak tahu jalan pulang ya sobat Bana. Jadi jangan selalu nunggu sampai merasa sangat semangat. Coba mulai saja dari langkah kecil, buka buku, baca satu halaman, kerjain satu soal. Sekarang setelah mulai, kita justru bisa lebih mudah melanjutkannya sobat Bana. Oke, itu dia sobat Bana. Kalau gitu di sini udah bakal puterin dulu satu kita dari Yoda, Cinta Berpihak. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancak Bana.

100,2 FM Rancabana. Ya, kita sudah di pukul 9 kurang 4 menit ya Sobat Bana. Sudah jadwalnya bentar lagi nih lamang tapai ya Sobat Bana. Kalau gitu udah waktunya una pamit undur suara. Kalau gitu una pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo basalam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang panangnya. Besok balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ke Sabtu tanggal 5 Bale Agustus 2026. Dua hari jalang hari kemerdekaan ya. Merdeka. Ya, dan senang panangnya dapat bergabung di acara Lamang Tapai melalui telepon atau pasang singkit di WhatsApp di 0821-2270-8300 ya. Dan nampaknya lah ada telepon dan kabar-kabar di sana. Kita langsung terima saja, indak memperpanjang mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Pak D.
1: Pagi pula,
0: sehat, Wan. Alhamdulillah Pak D, sehat.
1: Alhamdulillah berkah
0: doa. Amin.
1: Wan.
0: Yo.
1: Apa kirim dah arwana ketupik berapa ku untuk kapan pagi?
0: Oh gitu, pekiriman dah al tu?
1: Pekiriman dah al ke kapan itu pasang janji.
0: Oh begitu. Jadi, beko kita dengarkan ketupik gula paku.
1: Oh, minta tolong minta terima kasih juga dah al sampai pekiriman dah al ya.
0: Oh begitu. Jadi.
1: Salam untuk orang pertama warna mula-mula sihat alfiat warna.
0: Ya, amin. Terima kasih doa sama untuk Pak D.
1: Ya, kita nampak.
0: Ya.
1: Anissa.
0: Oke.
1: Mori, Mbak. Dekirin, Mbak.
0: Ya.
1: T.A. Wuncu. Masa sama, Cu.
0: Iya, Cu.
1: Ani, Ani, Kiri. Dadi Palala.
0: Iya.
1: Mak Mbo. Nurul.
0: Jadi?
1: Yang tiga. Oh, Marwah. Mamari.
0: Oke. Okay.
1: Putra Tanjuang.
0: Iya.
1: Ina Rosa. Putri Tanjuang.
0: Jadi.
1: Putri Tanjuang salah panggil kata anda tak bawa bawa tak baju Putri Tanjuang Putri Tanjuang. Baal ke al ya, nya kecil lah.
0: Oh.
1: Kalau baju tu lah baru mah orang lebih nyerah. Pemagaul.
0: Iya.
1: Daus, masuk Daus. Kita pindah, kita.
0: Okey.
1: Putri Bungsu, Babe Yanti.
0: Jadi.
1: Ini dah liar.
0: Ya.
1: Ali je kawan-kawannya.
0: Okey.
1: Kita. Kita Gai Uban. Ikin.
0: Ya.
1: Haji Munir, masuk hendak Haji Munir. Ma Ikam. Wan Mister.
0: Ya.
1: Haji Alam. Ganja, Linda,
0: okay.
1: Weni,
0: ya.
1: Ikatan Luang,
0: yo,
1: Ikatan Luang, kau cumbuang, ada pandai, mana yang kau pade lah.
0: Lupa juga nak.
1: Tadi pedulang Jawa. Putri Kedek,
0: yo,
1: Putri Kiba,
0: okay.
1: Hello, Kerungkang,
0: ya.
1: Atu Unik Pagai. Nama-nama suara Pak Duan tapi salam dari Pak Dewan.
0: Oh jadi ya Pak Dewan.
1: Oh Wan.
0: Yo.
1: Tapi mana kau kosong lah. Dah al ni, dah al ni dia. Nya mau kau datang ke rumah Pak Dewan jadi buknya. Dah itu bola lagi siang lah. Nah, dia. Jadi bawa kawan si, bawa kawan si mau Pagai. Dah itu buk. Itu.
0: Ya, ini main ini di Silayang saja ni.
1: Oh, itu. Tidak tahu. Tunggu-tunggu kan, lah tinggal terkalok menanti orang nak tibu.
0: Iya.
1: Wanah, tapi kau bersuruh dia tibu.
0: Iya, baunya ni
1: ada nak. Nak, kau lakang, Wanah. Bagi aja ayo ke Tantarang lah, bisa tak? Bisa dia bawa yang kembali.
0: Yes.
1: Lawan terima kasih, Wan.
0: Okey, baik. Pak D, ditunggu lagu Pak D, Beko.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Demikian ada Pak D di Bukit Suruhan di Tanah Panangnya ya. Lagunya Katupik Gulai Paku deh. Rasa kasero mandangannya so alam gigi awak dia. Ya, kita tunggu nomor telepon berikutnya. Berikutnya ada dari siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sidanteng.
0: Oi, elo di selungkang Mbak Akabaki niko.
2: Kabar elo aja coba.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Hmm.
0: Ya, itu nan perlu elo.
2: Alah minum kopi sudah sangat aja, Bang.
0: Alah. Apa lagu elo kini ko?
2: Lagu cak Bang Sidanteng lagu Badendang cak ya Bang.
0: Badendang.
2: Ayo
0: Jadi
2: Ucudal.
0: Ya.
2: Daus.
0: Oke.
2: Okay. Weni. Mori.
0: Ya.
2: Antara Ucu. Ika.
0: Jadi
2: PL.
0: Ya.
2: Velvet. Anissa.
0: Oke.
2: Okay. Aziza.
0: Jadi
2: Putra Tanjung. Putri Tanjung.
0: Ya.
2: Cikunir, Ma Ambo,
0: ya.
2: Yang Jakarta tu siapa?
0: Aldi.
2: Aldi, semoga saya selalu semangat keluarganya, semangat kawan-kawannya.
0: Iya.
2: Terusnya, Gai Uban.
0: Ya.
2: Kalau memang kata Bang As, itu yang kata Sabu dikirim sehat, dikirim salam sehat semuanya Bang.
0: Ah, jadilah kalau begitu.
2: Terima kasih waktunya ya Bang ya.
0: Baik.
2: Nah, spesial untuk Abang adalah Bang.
0: Oh, terima kasih. Elo ya, ditunggu lagu elo Beko.
2: Bang.
0: Ditunggu lagu elo Beko lagu nomor 2 Beko ya.
2: Yo, Bang tunggu bunyi suara lagu di sungkang kok Bang.
0: Ah, jadilah kalau begitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: Ranca.
0: Okay. Itulah tadi elo di sana penengah ya, di Silungkang. Baik, di belakang elo dari Silungkang kita ke Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Iyo, Ajo Munir di Pariaman Mbak Akabaki niko. Alhamdulillah. Apa lagu Ajo kini ko?
3: Anak Salapan.
0: Anak Salapan. Nan sawarnanya ko?
3: Iyo.
0: Luar biasa. Anak Salapan ya. Jadi kira-kira dulu salamnya dulu Haji Munir. Amin. Jadi jadi
3: ada Putri Tanjung Ika Tanjung,
0: ya.
3: Aziza, ada Mama Gaul.
0: Oke.
3: Okay. Panjang, ada Hal, ada Lima Jalan, ada Senopa, ada Rehan.
0: Ya.
3: Ada Gadi Kerala, Mak Ambo, ada Pak Ade, Bu Ade,
0: ya.
3: Ada Elok, Tuhadi, Lungkang, ada Pulau, Tuhan, Berawa, Untuk, Tuhadi, Kertuo, Pasanayan, ada belum item di sini Pariaman, ada Putri Tanjung di Papa, kemarin kenal lagi Papa Zul, ada Nika di Manggung,
0: ya.
3: Ada Pulau Banjir, Wangsai, Wan, Wamester, Putra Gunung, Adi Gunung kami, Adi Wansa, ada yang nama nenek kami nama Tenggul ada pecahan besar yang memang Pariaman berbeda tahun ini.
0: Baik, Haji Munir.
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Rangka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Munir Sikumbang di Pariaman ya. Lagunya Anak Salapan. Hey, banyak warna aku iya bantu itu ba'alah kata ya. Hai, banyak anak banyak rezeki berarti anak. Baik, di sana pendengar kita tunggu telepon selanjutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Putra Pagarah, bagaimana bagi ni ko?
4: Alhamdulillah sihat-sihat warna.
0: Iya.
4: Apa kabar ini lah?
0: Hah?
4: Apa kabar ini lah?
0: Oi, sihat benda pulau ah.
4: Apa
0: sih nama kopian tengah? Oh, iya. Kalau lalu nama kopian, mamuahnya.
4: Tidak
0: semangat lah, waktunya.
4: Iya, iya. Waktu. Bapak, si Raja Pantun, apa kebong, Iwan?
0: Bapak?
4: Si Raja Pantun?
0: Alun lah.
4: Alun lah, mungkin sibuk ya, nak?
0: Sibuknya.
4: Apa nama persiapan pantunnya, teman?
0: Iya, nak nyebuk lo agak-agak hampir rangkap dulu, gitu kan?
4: Iya. Ada gua ini kawan.
0: Pun yang ketujuh.
4: Junaidi BL enggak kawan. Seluruh hanya naik detas kawan.
0: Lagunya.
4: Daun kacang.
0: Daun kacang.
4: Ya.
0: Daun kacang.
4: Daun kacang ke WAL.
0: Untuk WAL dia.
4: Ya.
0: Jadi. Daun kacang Junaidi BL. Jadi kita naikkan kata pentas beliau ke hantar.
4: Kita lagi salam tu wanita dulu tak.
0: Terima kasih. Salam balik.
4: Ayo, salam untuk Ajo Munir kontak ya mana? Salam untuk Senopa.
0: Jadi
4: Ikatan Juang.
0: Yo.
4: Ikatan Juang milu-milu tari su aduan.
0: Hah?
4: Agak milu-milu tari su tu bawa buang.
0: Yo, apa lah terasurinya kini ko?
4: Terasurin itu.
0: Ya.
4: Itu untuk warga Bali ya tuh tuan ada Universitas Pusu.
0: Jadi.
4: Ada Putri Cahaya. Ada banyak tuh rukuk yang ramai orang Bali kan.
0: Iyo. Jadi.
4: Ada Manda, okay kan?
0: Iyo.
4: Manda tu mana Onda
0: tuh? Oh Manda tu mana pe Onda?
4: Iyo.
0: Ikeren.
4: Itu salam lah tuh untuk Daus.
0: Jadi.
4: Salam lah tu untuknya Wanda dalam mulut sangat orang buang Wanda. Tu salam lah untuk nak kabung Miko sambil ni tuan.
0: Jadi.
4: Angkai uban makanya duk tarifan tapi salam dari Terima Kerah sambil ni tuan ya.
0: Siap.
4: Betul tak Iwan?
0: Yo sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
4: Pancak pun lah.
0: Itulah tadi Putra Pagarah sana penanya. Lagunya Daun Kacang katanya untuk Pobek Daal katanya. Di belakang beliau ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, TL di Kacang Kabupaten Solo.

0: Kabar kini kau?
1: Alhamdulillah sihat, Wan. Pakal siaran TL hilang, Wan.
0: Hah?
1: Hari Selasa nak dapat siaran bahana, Wan.
0: Hari Selasa?
1: Ya, sampai kini. Baru kini dapat baru, Wan.
0: Oh, betul ya?
1: Mandasia sini yang lu tu payah dicari-cari, Wan.
0: Oh, betul. Terima kasih informasinya biar dicari detenisi, Beko.
1: Kan tadi Wan tu mah dapat nak tu tindakan sampai nama lain sa gini Wan.
0: Betul ya. Alhamdulillah.
1: Lagu cewan.
0: Jadi apa lagu TL ko?
1: Angin tadah pada galeh Wan.
0: Angin tadah pada galeh. Jadi siapa nak kamu lagu ko? Sembarang lah ya.
1: Sembarang lah Wan, mana rencak sih lah.
0: Jadilah kalau begitu Beko kita putarkan.
1: Salam pertama untuk Wan, murah sarafa kisah selalu ya Wan.
0: Amin. Terima kasih doa dan samu untuk TL.
1: Pak De lah lupo TL kini mawan.
0: Iya luponya ya.
1: Tadi lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu loh. Boleh TL kali.
0: Iya.
1: Dan untuk kuncu tadi, elok tadi.
0: Iya.
1: Kurang balik sebelahnya.
0: Okey.
1: Izin Fitri, Ajo Muntah. Aldi jo itu dan kawannya. Tu Mak Ambo jualan jadi adiknya. Putra Limau Kacang, One Mister.
0: Ya.
1: Tu Mak Datu ayah kandung. Mama Gaul. Mama Riri. Jadi Kelala.
0: Okey.
1: Buku kemas lah satu leman, Wan. Untuk lemang kacang tak lupa tu, Wan. Laris manis, Wan.
0: Okey, baik kalau begitu.
1: Ayolah, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Demikian ada TL di Kacang, Kabupaten Solo. Lagunya Angit Tadah Padu Galih, ya.

0: Di belakang TL ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
0: Yo, selamat pagi. Ikatan Juang di Batipuah. Mbak, apa baik kini, Ko?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, elok.
1: Kemari yang galau,
0: ya, Pak. Iya, galau, ya.
1: Kalau kita galau, ini kan galau. Yang galau itu tak kasih sama apa.
0: Oh, betul. Oh, yang...
1: Ika nak melawan. Ika dilawannya, kan, jadi anak akak. Kita lalu, nak serangai.
0: Iya. Masih lalu, ini baru.
1: Iya, dia lagi bermimpi, ya. Karena bermimpi itu lah minta, Kak. Tolong, cek, Kak.
0: Apa lagunya?
1: Gamang bermimpi.
0: Gamang bermimpi, ya, Soban. Gamang bermimpi. Siapa nama lagu itu? Gamang bermimpi.
1: Cowok, Pak.
0: Cowok, ya. Gamang bermimpi yang ada di Siko Kintani nama lagu apa tu?
1: Biarlah, Pak.
0: Biarlah, ya. Itu so kita dengarkan.
1: Iya.
0: Ah, jadi, ya.
1: Salamnya untuk Kak. Maka semangat. Merdeka.
0: Merdeka, ya.
1: Akan yang banyak. Rezeki yang melimpah.
0: Amin.
1: Kali jadi yang terbaik. Amin.
0: Amin.
1: Pak Pimpinan sekeluarga doa yang sama. Dadaus.
0: Oke.
1: Berharap. Pak, dia berkata menyalami. Kadang orang sedang terlanjur. Kalau lagi mumpi, sadonya orang masuk.
0: Iya, iya.
1: Tapi cek sampai habis. Awal saja itu nelfon. Iya.
0: Iya.
1: Yang ala kagak buang beko yang lah masuk tadi kalau alasan mau disalami sahaja.
0: Batu ah.
1: Ah, dia sabu cici abis lari.
0: Nanti ya ni ya.
1: Kurang berapa ibu ni kan mencek jauh ini bakal buang.
0: Okey.
1: Ah, terima kasih banyak ya kak spesialnya untuk kak.
0: Okey, baik kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM rancak bana.
0: Ah, jadi.
1: Elok kak.
0: Okey, untuk elok juga ya. Baik, ada pasal masuk di Wasabana dari Icin di Kacang ya. Apa kata Icin kok? Assalamualaikum wanonen. Lamang tapai salamek pagi wan putakan lagu Kandak Dapik Jasu Talupo.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Daunem.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang, Daus di Batu Sangka.
1: Waktu warna, selamat pagi pulau, Radio Warna, selamat pagi pulau, Padang Panjang.
0: Ais, mantap.
1: Urang kacang, bayi ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Dibawa ke pasar di hari Senin.
0: Cakep.
1: Di Padang Panjang, Radio Bahana membawa acaranya bersama Daunen.
0: Wis, keren.
1: Di Padang, baik ke pasar.
0: Ya.
1: Pasar di hari Sanjo.
0: Iya.
1: Terima kasih salamnya Putra Panggara melalui radio.
0: Wis, keren.
1: Request lagu si Daunen.
0: Apa lagunya Daus kini ko?
1: Gamang main bau pulang.
0: Apa?
1: Gamang main bau pulang.
0: Oh, pakai gamang-gamang. Salah kurang sari mah, ha? Gamang?
1: Maimbau pulang.
0: Maimbau.
1: Iya.
0: Maimbau pulang.
1: Gamang maimbau pulang.
0: Sementara ini lagunya tidak nampak ya. Gamang maim. Maimbau atau maimbau tulisannya itu ya?
1: Maimbau.
0: Gamang membawa pulang.

0: Oh, lagu slow rock ya?
1: Nah, iya betul.
0: Okeylah kalau begitu, begitu kita putarkan.
1: Ya, di sana terima kasih channel yang paling elok di Padang Panjang.
0: Amin. Iwan aku.
1: Jauh salam dulu buat Pak Daunen. Semoga sehat selalu. Merasa di pasti dah usahakan apa yang boleh di Daunen.
0: Jadi.
1: Soalnya radio bahana tangkapan sinyalnya berakhir warna. Rancak warna kalau disambung ke sistem wabuninya usahamu di organ tunggal.
0: Karena ya.
1: Ada tanya kia kan men.
0: Apa tu?
1: Ada di radio bahana bakar oke.
0: Dulu ada, kini dia.
1: Soalnya tahu tiap malam minggu bakar oke di radio Luhak dan Tuo.
0: Wah, jadi gampang tu.
1: Kalau dalnen hari ini hari apa?
0: Sementara kini acara itu dipending dulu gitu, disuspend dulu ya. Ya. Dulu pernah ada, cuman kini dipending dulu.
1: Programnya lah ya, dok.
0: Iya.
1: Iya. Iya, dah tunggu ya dananya.
0: Jadi,
1: Daud pada sana itu logonya nostalgia itu, dok. Soalnya malam tadi Daud minta abadi nama muda itu, kiranya lagunya Indonesia Kreatif.
0: Iya.
1: Salam untuk Saleha, untuk keluarga, salam untuk Uci, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Wana kepada panjang, semoga sehat selalu, ya dan terima kasih yang telah bergabung tadi, salamnya, salam untuk Kutis Kumbang di Baso, semoga sehat keluarga di Baso, lebih tinggi. Salam untuk Pak D, Ado Leni, Ado Aziza, Ado Dalia, Ado TR, Ado Kacang, di Kacang. Ado Radio Mumis di Kumbang, Ado Adi di Jakarta, semoga sehat selalu di Jakarta, sama juga keluarganya, ya, sama kawan-kawan, ya, dan
0: baik,
1: salam untuk Uncu, Ampera Uncu, salam untuk Putra Medan Boda, semoga sehat keluarga, dan doakan keluarga. Salam untuk Wang Mister di Kacang, salam untuk Da'al Viral, salam untuk Putri Tanjung, Ado Putri Bungku, Ado Putra Arifan di Solo, ya Daunen. Itu tahu sepenuh lagu terakhir, bisa di pertama.
0: Betul,
1: Nah, ya, Daun Pacuan dulu untuk yang fan radio Obahana. Salam untuk Gai Uban, salam untuk Mita di Kukian 7, Ado Pita Ayu di Koto, Ado Elo. Terima kasih salamnya Elo dari Selungka, terima kasih selalu. Salam untuk Putra Tede, Ika di Batipuah, Ado Marwah, Ado di Bali, Ado Mori di Bali, Ado Gadi Palala, Ado Linda, Ado Kasanapa di Perang Panjang Yordanen.
0: Iya.
1: Ado Sri di Kacang, Ado Juwo, Samtimar, Ado Juwo, Putra Silva. Semoga sehat keluarga dari Daud. Salam untuk Anissa di Tanjung Kuruna, Ado Manda, Geyo Damen.
0: Iya.
1: Salam untuk Putra Pagara tadi, Gek Lai. Salam untuk Manda. Salam di Bukti Komet, Sado Nang Sapa Gabung di Belakang Daud. Sampai salam di Daunen ya. Salam sehat selalu, salam kompak di udara, salam persahabatan.
0: Oke.
1: Semoga Radio Bahana semakin jaya di laut dan di darat. Apalagi di udara.
0: Siap. Terima kasih. Merdeka, kita dengarkan lagu nilai.
1: Kali di udara.

0: Ibaratnya suara berjuta telinga, semoga Radio Bahana mendapat predikat atau mendapat semoga mendapat dijualkan mendapat piagam dari pemerintah setempat maupun dari provinsi nantinya. Soalnya penerima telepon dari seorang penyiar terlalu cepat, jadi kalau seandainya Daud menjadi juri, Daud ambillah Radio Bahana untuk menjadi juara pertama.
1: Soalnya, alhamdulillah.
0: Main-main Daud, soalnya kalau fokus untuk keningat setia orang bergabung, dia tidak main api yang lain-lain tidak turun, cuma dia fokus ke keningat setianya.
1: Iya.
0: Semoga Radio Bahana mendapat piagam penghargaan untuk undang-undang penyiaran.
1: Amin.
0: Terima kasih Danen untuk waktunya. Danen disimak lagunya Beko ya Danen. Lagu spesial untuk Putri Cikumbang di Baso ya
1: Danen.
0: Danen selamat bertugas. Dah turun dulu kanang-kanang ayi semoga kapal rapi kamu harus jangan gampang Danen yang tinggal. Daud insya Allah laik kebalik dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Danen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
0: Kancawana.
1: Oke. Okay. Bukan itulah tadi Daus. Dan kita tangguhkan dulu menerima telepon. Beko dan sana bisa balik mengirim telepon. Telepon balik. Saya sudah lagu-lagu kita putarkan. Aduh katupe gulai paku dan disajikan dek Pak D untuk kita bahasa mo dari sini ya. Mudah-mudahan lagu gue menghibur kita sadunya. Kita dengarkan bahasa mo dan kita mengirim WhatsApp. Silakan langsung dulu di pasan singkik WhatsApp. Kita dengarkan katupe.

0: corner. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi utama di pekan ini.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panas semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarimaju, Basatu, Tagulak, Jo Baradai.

0: batik mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik si mutitu. Kalau palaminanyo alah untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak keparalu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliat lah capek.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sim, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang.

0: kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figurat dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
0: Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Okay, are you ready?
1: Hello.
2: Hello, hello, Kosi aku.
0: Ah, awak, awak dah.
3: Woi, ada kan Rajo, Pinkin.
4: Ikut ambil main di kumar.
3: Amang gak dua, Jo. Nenek tu makin satu yang lunyi payang dan lumba danang.
4: Disabian kaya.
0: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
5: Iyong kuy, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang kota maju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih yang ngebasi, ngebasi.
5: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
5: Bapak, apa tuh? Apa nanan cak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
5: Apa tuh?

0: Cabana di sana penanya, kita lanjut lamang kata yang hari ini kembali ya. Dia menerima telepon tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam one lano mola ban babang selekale nyai sudang dah alba
0: adenen. Dia kopi pahit dah.
1: Kopi pahit, kopi manis. Ini kau kau malam minggu kena melakukan. Lo lihat petang lakukan. Dia payah masuk nomor satu. Coba adenen.
0: Iya, baik dah.
1: Nomor nomor
0: C telefon yang masuk 20 nanti ya, Pak. Nama nang kue sinyal itu masuk dulu.
1: Nak tunggu nomor HP Pak Anas C nak masuk
0: terus. Iya, nama sinyal yang paling kuat itu yang masuk dulu. Jadi jadi jadi
1: Sanjung aja ada alun masuk lah ya kan ya. Mbak Linda, saya pernah utang untuk nyotel memariri baju alok kembali mau kacang ya kan ya.
0: Karena
1: di Bandi dan Manda, mulia ya, masih kambah do. Aja ada alun nanti kami lemi mawale ya kan ya.
0: Jadi
1: kacang opa gaya do ika selalala sulili tadi nak muai ka menyelaman babang selep ke
0: bahasa
1: biasanya tak biasanya tak lupa nyelaman dak aldo ini nak lalal nak muai nyelaman baik tak seperti puas
0: dengan lupa ma
1: untuknya Azizah je bocil ya nene
0: jadi
1: untuknya Pak Ade ama mabau lalu masuk lah ya.
0: Alun lai.
1: Mama, alun lai kacian deh lu untuk mama. Mau sambilan sudah ada alam masuk nenek. Untuk ulang sedang menggali di pasar padang panjang nenek.
0: Okey.
1: Pasora dia nama lapan ni lah pasora orang dari ulang pasar padang panjang selep kalau
0: buang. Tio, yo namanya seselep.
1: Namu seselep ni yo pasora orang menang lagi.
0: Oh, nenek. Ya.
1: Ajak jadi pelalau nikah daya nene.
0: Jadi
1: untuknya si Aldi Jakarta ya nene.
0: Okey.
1: Aldi menyelaman ada
0: alternatif lain.
1: Mbak Sri Mbak Nining Nelly Dewi Kedung Kiki nene.
0: Okey.
1: Dagang di pasar tanah abang nene.
0: Jadi.
1: Tanah abang nene.
0: Bu sambuh bana.
1: Orang
0: Sumatera Barat.
1: Orang Sumatera Barat, ini
0: ya.
1: Banyak lah pinggir marbo bang selek di pasar tanah abang.
0: Iya.

0: kita lihat mana
1: dia.
0: Di bungkuikan ni kalau serenyonya lah nang.
1: Jadilah. Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Babang Viral yang sangat berangin ya. Nama gabung beliau. Kita tunggu telefon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, salam pagi menjelang siang. Uni dah liar di Pitalah.
2: Siang lo balik onen. Bang, kabar onen menang panjang.
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca terang banget kini ya.
2: Oh, terang menerang sulit cerah di Pitalah.
1: Ya.
2: Lagu apa lah kini nen?
1: Apa tuh?
2: Lagu ni kan baca dia setan itu penyanyi tapi naik tu judul lewat lo batu buru cari roti tinggi. Itu judul lewat.
1: Cuba dicikok tu antara dulu
2: dia. Ada lagi apa yang bulu mah. Aduh mah bantu buruk cari roti tinggi.
1: Okay.
2: Yang penyanyi boleh cari setan tu penyanyinya.
1: Ya.
2: Dalam kamu loading dalamnya. Untuk darah contak kau mete-mete ni betul.
1: Ya.
2: Untuk Daud sama Putri Sekumbangnya. Ya. Untuk Aldi sama Alilanya.
1: Ya.
2: Untuk Padi sama Bu Ude. Untuk Putri Bunsu, Putri Tanjuang. Kacau Mali, Tanjung Pariaman.
1: Jadi.
2: TL tadi. Untuk Uncu.
1: Ya.
2: Untuk Nita, Pertanyaan 7, Pertanyaan Sepen. Saya lah yang tersebut nama tu, tapi lah ni. Dan ni.
1: Siapa penyanyinya?
2: Popiak Hulu.
1: Jadi, baik kita putarkan.
2: Kejangan, Assalamualaikum, Nen.
1: Yo, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Bahan FM.
2: Rancak warna.
1: Okay.

0: Di belakangnya Uni Dahliar, saya pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
0: Iyo, di siapa Nen ko?
1: Jo Marwa.
0: Marwa, jadi. Mbak kabar Marwa?
1: Alhamdulillah, lai sehat. Kawan Onen, Mbak Anyo.
0: Lai sehat dulu.
1: Syukurlah. Bentar lagu, Cik Nek.
0: Apa lagunya?
1: Tasisih de Aratu.
0: Tasisih de Aratu. Tasisih.
1: Eduan.
0: Oke, okay, jadi oke, okay. Kita putarkan Biko.
1: Yo, saya salam untuk Wanonen.
0: Jadi,
1: Untuk kerubahan sedolahnya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Untuk yang lah masuk tadi. Untuk Niar.
0: Jadi,
1: untuk Putri Bali.
0: Iya.
1: Mori, Sri Bungsu, okay. Manda. Amak Cikamba.
0: Iya.
1: Untuk Putra Pagara, untuk Da'ah. Untuk Daus, jadi. Untuk Aldi,
0: okay.
1: Untuk Mak Untu,
0: yeah.
1: Untuk TL, Raja Alam, Wan Mister,
0: okay.
1: Untuk Rai Uban, untuk Kerepek Kapek, kan?
0: Jadilah, kalau begitu,
1: yang lah masuk lagunya? Tadi, yang akan masuk Beko, Repek Salam Sadu.
0: Okey, baik.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, selamat pagi Uncu. Mbak apa Uncu kini kok?
1: Baik sekali Nenek.
0: Ah, lagi sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah ya.
1: Orang kadal minta lagu Napatang, tangi bapak yang rumah.
0: Tangi bapak yang rumah.
1: Yang patang.
0: Laki-laki lagu patang dia.

0: payong.
1: Tangi ba payong rumah? Okay.
0: Dan salam.
1: Jadi. Okay. Jadi. Ya.
0: Cahaya Manda.
1: Okay.
0: Baik Uban, Santri, Marwa, Muri.
1: Jadi.
0: Putri Tanjung.
1: Ya.
0: Aliar.
1: Putri
0: Gulcu.
1: Okay.
0: Nova.
1: Ya.
0: Putri Sago.
1: Okay.
0: Nama Mak Ratu. Adi Palala.
1: Jadi.
0: Putri Tanjung.
1: Ya.
0: Putra Cebet. Putra Rifan.
1: Siapa lagi? Ya.
0: Yeni. Ika Tanjung, Isa Kutulawi,
1: okay.
0: Kota, Putra Medan Goda,
1: yeah.
0: Wan Mister, Leni,
1: yeah.
0: Ayah Nadia, Mak Ita, Putra Pagara,
1: yeah.
0: Milo, Putra Silva, Asanopa,
1: okay.
0: Alah,
1: alah tuh, jadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Pancak Bana.
1: Pancak Bana.

0: Berikutnya saya Pukin Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Nani.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang Bali Aldi Baka Baki Niko.
1: Baik Nani.
0: Hari dari Sabtu. Dokter, oh, Baka Dokter.
1: Iya, biasa konsultasi kandungan.
0: Baki cik orang dulu pestesi kecilnya. Ayolah.
1: Pengawanan orang kumah
0: sini. Iya, Baka Alay sehat kandungannya.
1: Alhamdulillah kan.
0: Ah, itu nang terlalu ya.
1: Ini aku yang menyatak-nyatak minta lagu nih. Minta lagu kapit yang diubang
0: mas. Jadi ya.
1: Mas mintain lagu itu dong.
0: Jadi ya, kita putarkan Beko. Jangan khawatir.
1: Salamnya buat kamu untuk on-onen gitu ya.
0: Terima kasih ya.
1: Terus ada Kubana, ada Kak Sandra, ada Una.
0: Ya.
1: Terus ada Uncu Sabanta. Kalau sebelum Uncu siapa tuh on-onen?
0: Ado Marwa kalau
1: enggak salah. Ado Marwa sama Uni-Uni yang sama-sama mau dibantu Mbak Sadonyo.
0: Oke,
1: Untuk Aziza sekeluarga.
0: Iya.
1: Untuk Daus Idobo.
0: Iya.
1: Untuk Disungkan. Untuk ada kok dapat salam dari kamu ya, bukan dari Ambon.
0: Oh gitu ya. Itu Daal ya.
1: Tapi kayak kata si apa tadi kalau nyalamin tuh cuma disebut semuanya itu kalau menurut kamu nggak setuju anane.
0: Iya.
1: Karena kalau menyebut nama cie-cie tuh kamu jawab meragui cie-cie orang itu.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau di radio kami itu kan jatuhnya semua 3 orang anane.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau satu orang menelpon dia bilang gini, salam untuk ABC, misalnya besoknya ya salamnya CDE. Karena kita kalau request kan cuma 3 orang jatuhnya anane.
0: Betul.
1: Jadi kalau penyebutan nama tuh bagi kamu tuh menghargai orangnya orangnya.
0: Iya betul.
1: Bilang, untuk Sadonya, untuk Sadonya kayak sama kita artis kan. Untuk semuanya deh. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau kasih itu tinggal kayak gitu tuh.
0: Betul.
1: Minta nama ini, minta ini katanya kan.
0: Iya.
1: Nah untuk semuanya aja. Gitu. Karena kita nggak tahu tuh siapa.
0: Secara global sih lah gitu nah.
1: Iya betul. Kalau nanti pun tak sia-sia kan. Kasih aja gitu. Tapi kalau awak sebut nama-nama, kadang-kadang maksudnya kamu selalu sama Da'al itu sebenarnya sama anak-anak.
0: Iya.
1: Ya bisa hafal banyak nama-anak.
0: Ya memorinya kadang lah. Memorinya 343 kali.
1: Itu kecil mama kan. Mbak A, kalau katanya Da'al itu yang gaya lebih tekanannya banyak orang ketemu mama di Jogja. Dia ngomongin lah.
0: Iya betul.
1: Makanya kalau di kantor kadang-kadang aku minta catat sama si Kevin. Kevin siapa yang nyalamin awak tadi kadang-kadang catat ya siapa yang nyalamin saya gitu kan. Iya siap katanya. Jadi biar kamu mau bisa bantu anu-anu.
0: Iya.
1: Jadi gak tinggal. Nggak terus salamnya pula untuk ini dari Om Birin, Weni di Panyalayan, TL Ambo tuh.
0: Baik ya.
1: Kata TL.
0: Iya.
1: Ke Bunda Dahlia,
0: ketua
1: Pak Ade, Mak Hitam. Gai Uban.

0: Terus Niko deh kalau gue wanita wanjai Nina di yang
1: jadi
0: nanti di singgalan Hendy di Pekesulungan Putra Medan Boda Lady di balai-balai Nelly sama Wiwit yang cek-cek sama aja ada aneh cari pacuan kudo.
1: Oh iya tanggal 23 orang pacu kudo nasional di Pai Kumbuah
0: iya supaya pacu kudo gitu ya.
1: Iya ini berani tidak gitu
0: ya. Terus saran buat untuk yang si Kevin tuh kayak di rumah dengar
1: mana? Oke, Kevin ya.
0: Oh, pasukannya One On End yang di kantor.
1: Iya, siap.
0: Oh, undangan ya mana? Tadi malam kan habis acara kan yo, minta nong lagu Semaradana ke
1: saya. Lagi dibutakan.
0: Kita ambil di siaran, kok minta ke si kau dong? Kau tolong gak sih?
1: Ya.
0: Terima kasih banyak ya mana nih.
1: Oke, Aldi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ancak bana.
1: Ancak bana. Ya. Kemudian ada pesan masuk dari Sepokiniko. Assalamualaikum Da minta lagu Cek Da judul lagunya Baru Cahaya Bintang dari Rayola bana rancak bana. Saya mengirim kau enggak tahu namanya sih ya. Sekolah kita putarkan lagunya ya. Oh Lili di Simpang Gunung ya. Baik. Dan kemudian juga ada pasan dari siapa gini kok? Dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang One On End. Alamang tapenya One tolong diputarkan David Istanbul di Fauzana. Rindu sampai ke tulang kalau ado versi DJ boleh tuh katanya. Salamnya untuk yang laba gabung tadi Wan, salam juga untuk Daus di Dobo Batu Sangka, semoga sehat sekeluarga dan lancar aktivitasnya. Dan salam juga untuk Mandi Kito di Ampera Uncu, semoga laris manis dagangannya dan dibungkui semuanya. Terima kasih Wan Onen, bana rancak bana ya. Demikian Putra Medan Boda ya.

0: Baik, kita terima penelpon surang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wan Nenek.
0: Selamat pagi, Putra Silba.
1: Yo, Wan Nenek merdeka, Wan Nenek.
0: Merdeka. Baik, apa kini kau, Putra Silba?
1: Alhamdulillah sehat, Wan Nenek. Wan Nenek, maaf, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih, Wan Nenek.
0: Alhamdulillah,
1: Wan Nenek. Kalau lagu, Wan Nenek.
0: Apa lagu itu?
1: Gamang Panabi Janji lah, Wan Nenek, dari Odi Malik, Wan Nenek.
0: Apa judulnya?
1: Gamang Panabi Janji.
0: Weh, aku abis gamang-gamang surang sehari kok banyak nama minta lagu pakai gamang. Gamang itulah gamang ini.
1: Dia semalam hari hujan labik, Wan Nenek. Ini dia tempuh dia pandai kan.
0: Oh iya, iya. Gamang Manabui Janji judulnya ya?
1: Ya.
0: Gamang Manabui. Odi Malik ya?
1: Ya, Odi Malik, Wan. Ada, Wan?
0: Alai, okey, kita dengarkan Beko.
1: Salamnya untuk Wan Nenek, semoga sehat selalu, nyawa sekali.
0: Amin, terima kasih. Doa dan sama untuk Putra Silba.
1: Kita wati puah.
0: Jadi?
1: Tadi rumah okay. Kudel.
0: Okey.
1: Masuk di sana ada di Kacang, yang di Wali, yang di Sariamon, Wan Nenek Wati Sangka.
0: Jadi,
1: Dan untuk sekitarnya yang mendengar radio warna, Wan.
0: Okey.
1: Spesialnya untuk Wan Nenek lagunya.
0: Jadi terima kasih spesialnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Kenapa nengah? Kita tangguhkan menerima telepon. Deku balik di season ketiga, di telepon balik ya. Di Bahana FM tentunya, di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi. Lagu berikutnya permintaan dari Daal ya, Ratu Pasaman dinyanyikan Dek Benigno.

0: 我过一冬给你那都是为你嘛。
1: 又就是样个吧，为你。
0: 有家威，有家威啦，我干不样哎。
1: 有家威，但你要在你家家威就昂。
0: 别啦。
2: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
3: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
2: Memang apa keunggulannya?
3: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
2: Kalau cara pakainya bagaimana?
3: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
2: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
3: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
4: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Deh, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, uning di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha.

0: Pak, Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo, Pak.
1: Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh, guys.
2: Emangnya banyak cabang MTK ni? Syifa tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan kau ni.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus ekonomi.

0: corner. Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina. Romantic Spartan. Geng Argentina. Kita menjadi saksi. Percaya.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026.

2026 Mampir ke Sarga Festival di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket Pacu Kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Joe Baradai.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana dan sanak pendengar, kita masih di Lamang Tapai tentunya. Cuman untuk berikutnya kita ndak membuka saluran telepon, tapi kita akan membacakan pesan-pesan yang telah masuk di WhatsApp Bana ya. Cukup banyak masalahnya ya. Kita akan bacakan yang pertama dulu. Dari siapa ko? Dari Ibu Aira ya. Assalamualaikum Wan, minta lagu Cik Wan dari Fauzana, Cinan Bana lagunya ya. Jadi beko kita putarkan. Kemudian juga ada pasan dari Bunda Nabila. Assalamualaikum Lamang Tapai, selamat pagi menjelang siang Wan Onen. Minta lagu Cik Wan, judulnya Tambah Piti Balanju Wan. Terima kasih banyak Wan, Bana Rancak Bana katanya ya. Oke. Bunda Nabila, biko kita dengarkan lagunya. Kemudian A20 dari Alif di Pitala. Assalamualaikum Lamang Tapai, selamat pagi Wan Onen, minta lagu Cik Wan, judulnya Basayang Tapi Babagi dari Silva Hayati. Terima kasih banyak Ewan, Bana Rancak Bana katanya. Dan juga ada dari Nita di Pincuran 7. Assalamualaikum Wan, iko Nita, Nio minta lagu judulnya Ratuk Kinciatuo. Salam untuk kawan sadunyo nan lah masuk nan kamasuk beko katanya. Terima kasih banyak Ewan, wassalamualaikum. Jadi Nita di Pincuran 7 Kota Lawe ya. Dan juga ada pasan dari Fitri di Ransam ya. Assalamualaikum Wanonen, Lamang Tapai, selamat pagi, minta lagu Cik Wan, judulnya Sama-sama Licin dari Lepai ya. Salamnya untuk Saleha, salam untuk Ami, salam untuk Wanonen, salam untuk sedunia pandangan setia Bahana di mana saja berada. Makasih Wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Jadi waalaikumsalam. Dan ada juga pasan dari siapa kok, Wan Nikmat ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan. Salam untuk kita sadunya, ya Wan. Ya, memputarkan lagu dari Fauzana, judulnya Janji Hanya Dimului. Terima kasih banyak, ya Wan. Wassalam Bana FM, Bana Rancak Bana, kata Wan Nikmat dan sanak pendengar, ya. Kemudian juga ada dari Sepoko. Assalamualaikum, Wan. Minta lagu Cik Wan dari Mama Maiza di Jahu. Oh, iya, Mama Maiza di Jahu, ya. Wan, lagunya di Jeremik Minang Padi 10. Wan, salamnya untuk pandangan setia Bana FM. Terima kasih, Wan. Jadi Mama Maiza, ditunggu lagunya beko, ya. Dan berikutnya ado dari Indah di Ombilin, ya. Assalamualaikum, Wan Anen, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Ombilin request lagu Rosa Selvia Santiang Pakasya Urang judulnya, ya. Salam untuk sadonyo, makasih Wan Bana FM Rancak Bana, katanya. Ya, dan sana ada 8 pasan masuk di WhatsApp Bana sehingga lagu-lagu nan dipilih adik dan sana ko. Alah cukup untuk Lamang Tapai edisi hari kini ko, ya. Dan mohon maaf untuk teleponnya dan masuk yang tidak bisa kita terima lah, eh. Dia lah panuah playlist kita, ya. Sementara kita dibatasi oleh waktu, ya. Terima kasih untuk Dun Sanak dan lah bagabung di acara Lamang Tapai untuk hari ko, baik melalui telepon langsung atau pesan singkat di WhatsApp, ya. Dan insya Allah Lamang Tapai akan balik adu di hari Senin di Mungko, ya, sana. Akhir kata, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas di akhir pekan kini ko. Mudah-mudahan dun sanak takabar sehat dan selalu sukses bahagia jo keluarga tercinta tentunya. Kita akan dengarkan lagunan pertama di season ketiga Lamang Tapai hari kini ko, Cinan Bana dari Fauzana. Jangan lupa disalami dun sanak pendengar dan jauh-jauh di rantau, ya. Ada Pak Haji Anwar di Pasar Senen, Blok A, Jakarta Pusat, ya. Ada juga Bung Zainal dan selalu setia dengan tugasnya di Daan Mogot, Jakarta. Bersama timnya, selamat bertugas. Dan sadanya pendengar kami dimanapun berada, ya. Baik mendengarkan melalui 100,2 MHz atau melalui streaming radio Bahana FM di belah dunia manapun, ya. Selamat siang, kita berpisah sesudah ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyebali cincin nah. Halwan yolo. Nah nombo pakai ku kayak ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Dia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Ini mancak Bali ya Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang. Sehnya dia. Beko nampak naranca di orang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampainya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Emang lu mau makan apaan sih?
1: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
0: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
1: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
1: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: lapit! Capek lah! Ayah lantala ikwa!
1: Iya ya, helm ipit ma ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takui. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
1: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

hadir lagi di Payakumbu. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di Lapangan Pacuan Kuda Kubu Gadang Payakumbu. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudu mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Jo Baradai.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: It's time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Ote mo, ala siap ko sa dunyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo la cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado te. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sa dunyo tuh. Deh, ala cukui disiko sa dunyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evandri, awal kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
3: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya Allah, toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
4: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
6: Toko buku Rahmi, pelayanan

100.5 FM Rancha Panang. Masih belum merilis hari ko, arigato. Oke, kita beralih pada tanggal 15 Agustus 1914 ya Sobat Panang. Sebuah kapal bernama SS Anchon menjadi kapal pertama yang secara resmi melakukan transit melalui terusan Panama setelah jalur tersebut dibuka untuk lalu lintas umum. Terusan ini berada di negara Panama, Amerika Tengah. Yang membuatnya luar biasa nih Sobat Panang adalah terusan ini menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Jadi kapal yang ingin berpindah dari satu samudra ke samudra lainnya nggak perlu lagi ngikuti ujung selatan Amerika Selatan. Tapi jangan bayangin urusan ini seperti sungai lurus yang tinggal digali lalu selesai ya Sobat Buana. Proyeknya jauh lebih rumit dari itu. Para pekerja harus menggali wilayah yang sangat luas, menghadapi medan yang sulit, mengendalikan aliran air, dan membangun sistem lock atau pintu air untuk menaikkan dan menurunkan kapal. Nah, bagian pintu air ini keren banget nih Sobat Buana. Karena permukaan air di beberapa bagian terutama terusan Panama nggak berada pada ketinggian yang sama. Jadi kapal harus dinaikkan dan diturunkan secara perlahan menggunakan ruang-ruang air yang disebut lock. Ibaratnya kapal masuk ke sebuah ruangan besar nih Sobat Buana, pintunya ditutup, airnya dinaikin, terus kapal ikut naik. Kemudian kapal terus menuju bagian berikutnya. Begitu juga ketika kapal harus turun. Teknologi ini membuat terusan Panama menjadi salah satu pencapaian teknik yang luar biasa pada zamannya. Dan dampaknya, ya besar banget ya Sobat Buana. Perjalanan laut antara Atlantik dan Pasifik menjadi jauh lebih singkat dan efisien. Bayangkan nih Sobat Buana, sebuah kapal yang membawa barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, semakin pendek rutenya, semakin hemat waktu dan biaya, ya kan? Jadi sebenarnya terusan Panama bukan cuma sebuah proyek konstruksi besar,

Ia juga mengubah cara dunia melakukan perjalanan dan perdagangan melalui laut. Yang menarik, tanggal 15 Agustus 1914 menjadi tonggak penting dalam sejarahnya. Hari itu SS Ancon melewati terusan tersebut dalam perjalanan yang melandai dimulainya era baru bagi jalur pelayaran dunia. Kalau dipikir-pikir keren juga ya, seperti mana dulu manusia melihat daratan sebagai penghalang perjalanan ya kan. Tapi kemudian muncul pertanyaan, gimana kalau kita membuat jalan untuk kapal melewati daratan ya? Dan dari pertanyaan sederhana itu lahirlah salah satu proyek teknik paling terkenal di dunia. Jadi kalau Sobat Bahana sedang menghadapi sesuatu yang terasa seperti jalan buntu nih, mungkin ada satu pelajaran dari terusan Panama nih. Kadang-kadang kita nggak harus memutar jauh ya Sobat Bahana. Kita cuma perlu menemukan cara baru untuk melewati rintangan. Dan itulah cerita dari 15 Agustus 1914 ya Sobat Bahana semua. Oke, kalau gitu di sini Una bakal puterin satu kita dulu. Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancak Banget.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kembali lagi jumpa bareng Sanda di sini di akhir pekan kita ya. Udah hari ke-15 di bulan Agustus ya Sobat Bahana ya. Gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Wah, udah setengah bulan ya Sobat Bahana ya. Dan Sobat Bahana, di hari ini seperti biasa kita jumpai di Bahana B5 ya. Ada beberapa peristiwa ini teraneh, terlucu ya, yang pernah dialami oleh negara atau seseorang tentunya, ataupun tempat ya Sobat Bahana ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu nanti ya, seperti biasa dari jam 15 sampai jam 16 ya Sobat Bahana ya. Dan Sobat Bahana, di sore ini seperti biasa cuaca Padang Panjang mulai gerimis lagi. Ya Alhamdulillah berkah ya Sobat Bahana ya. Orang lain tidak pernah hujan-hujan udah 3 bulan, 6 bulan ya. Tapi kalau untuk Padang Panjang Alhamdulillah luar biasa ya Sobat Bahana ya. Syukuri nikmat ya. Ya Sobat Bahana, ada Mulan Jamila dengan Hilang di soundtrack single album arranger Arman Dhani ya. Produksi GP Record. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita dengerin lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sore ini.

1,2 Bon FM. Ya, sobat bahana dari Noah untukmu mati tanpamu. Wah. Ya, sobat bahana selamat sore buat semuanya dan di Bahana B5 ya. Kita hadir dengan informasi tapi sebelum itu sobat bahana untuk salat asar kita pada hari ini yakni pada jam 15.46 menit ya untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Ya, oke. Untuk informasi perdana sobat bahana, ini ada hal unik yang terjadi di belahan bumi ya. Ini kejadian luar biasa bisa dipercaya benar-benar nyata ya. Ini ada fenomena alam dan cuaca unik ya sobat bahana ya. Ini ada hujan. Oke, sebelum hujan katak ya sobat bahana, ini ada juga peristiwa yang terjadi di hari ini, ada gempa tadi ya sobat bahana ya. Peristiwa penting dan besar terjadi hari ini 15 Agustus 2026, ada gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Dan Pulau Flores pada hari ini, pada pagi tadi ya, yang sempat memicu peringatan dini tsunami serta menyebabkan longsor dan kerusakan infrastruktur. Ya, dan rincian peristiwa gempa sobat bahana waktu kejadian Sabtu pagi 15 Agustus 2006, kekuatan dan lokasi magnitudo 7,7 dengan pusat gempa di laut sekitar 36 km timur laut Bay ya, Kabupaten Nagekeo, NTT dan kedalaman 10 km menurut laporan awal. Nah, untuk dampaknya ini sobat bahana. Ya, untuk dampak langsung Badan Meteorologi, Klimatologi dan atau BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah NTT, NTB dan Sulawesi Selatan. Dilaporkan terjadi longsor di ruas jalan ND Nagaba yang sempat menutup akses transportasi ya. Kerusakan ringan hingga sedang terjadi pada beberapa bangunan seperti di Pelabuhan Maumere. Dan puluhan gempa susulan tercatat terjadi pasca gempa ya sobat bahana ya. Nah itu dia sobat bahana informasi gempa kita di hari ini. Ya, sepertinya suara azan ya akan kita turunkan dulu ya sobat bahana ya. Ya, akan kita naikkan dulu, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi

yang nanti akan kita hadirkan lagi buat Sobat Bahana tentunya ya. Ya, selamat menunaikan salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: supporter Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya. Saudara-saudara, kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana di Bangkalan.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Nera, Hirsa Bersari,

Imron dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket Pacu Kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tawi maju, basatu, taguh, jo baradai.

0: dia biasa.
1: Ambo nyebalik cincin ah. Kalau ngiolo, nah nambo pakai kukaiku juga Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rencak modelnya di.
1: Jadi uan, deh elo udah koe. Pilih mancak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasa. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
1: Yo subananya tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka membali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor 42, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham. 100,2 bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Gelaran Tanah Air di sore ini ya Sobat Bahana ya, dari jam 16 sampai jam 18 di sore nanti. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan di sore ini ya kita punya informasi tentang seni dan budaya yang ada di Kalimantan Barat ya Sobat Bahana ya. Oke. Nah, Provinsi Kalimantan Barat ya, kaya akan seni dan budaya lahir dari perpaduan utama suku Dayak dan Melayu, serta etnis Tionghoa. Bentuk ragam budaya tersebut meliputi rumah panjang atau betang ya, pakaian adat King Baba dan King Bibige, senjata Mandau, serta tradisi upacara ada gawai Dayak dan robo-robo. Nah, untuk rumah adat dan pakaiannya adat ya, Sobat Bahana ya, rumah betang ini atau rumah panjang, rumah panggung besar berukuran puluhan kilometer yang dihuni oleh banyak keluarga secara bersama-sama sebagai simbol kebersamaan masyarakat Dayak. Nah, kini Baba dan King Bibige, pakaian adat suku Dayak, King Baba dan laki-laki berupa pakaian penutup dada dan kulit kayu. Sedangkan King Bibige untuk perempuan dengan hiasan bulu enggang dan manik-manik. Tarian dan alat musik tradisional, tari monok baliatan, tarian asakral suku Dayak yang berfungsi sebagai ritual penyembuhan atau penolak penyakit ya. Tarian jonggan, tarian pergaulan masyarakat Dayak kanayatan bersifat gembira dan interaktif. Nah, sape alat musik petik tradisional khusus. Oke, belibet jadinya ya. Oke, alat musik petik tradisional khas suku Dayak terutama di Kapuas Hulu yang terbuat dari kayu pilihan dengan ukuran indah. Sapek namanya ya. Kalau kita sapu itu ikan kering ya Sobat Bahana ya, lain daerah lain bahasa. Nah, kalau senjata dan tradisi upacara Sobat Bahana, ini ada mandau, senjata tajam tradisional khas Dayak yang memiliki ukuran sangat makna filosofis dan magis ya. Gawai Dayak ini upacara adat sebagai wujud syukur atas hasil panen yang dirayakan setiap tahun. Robo-robo, tradisi budaya masyarakat Melayu di pesisir Kabupaten Mempawah ya, yang diadakan untuk mengenang para leluhur dan menolak bala. Oke, nah itu dia Sobat Bahana, seni dan tradisi yang ada di Kalimantan Barat ya Sobat Bahana ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan info yang lain tentunya masih di Gelaran Tanah Air di sore ini.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy.

0: deh. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
1: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
1: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1. Attention! You are listening to Rahmi FM now. 1-0-1-0-0. Stay correct. 1-0-0-0.

Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik si mutipu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah pulo. Rasunyo lanjut kuik mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeh, baseyo kicek nyolo.

0: Mambo Bali mah di toko Evandri, awak kepalu duonyo. Dan kelebihan membeli di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nanda alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

Entrepreneur FM. Ya, sahabat Bahana, kita masih di gelaran tanah air kita di sore ini ya. Barusan kita nikmati ada Once Michael ya. Dengan tak sempurna. Iya, sudah nganterin kita dari jam 17 lewat 10 menit di sore kita di sore ini.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana, kita lanjutkan ya pembahasan kita di gelaran Tanah Air. Kita akan mencoba membahas tentang kuliner yang ada di Kalimantan Barat ya, Sobat Bahana ya. Wah, ini sayur enak banget nih kelihatannya. Oke, nah Sobat Bahana, Kalimantan Barat punya segudang makanan khas ya yang dinikmati dan unik. Makanan khas Kalimantan Barat ini tentunya sayang untuk dilewatkan. Berkunjung ke Kalimantan Barat memang belum lengkap ya jika kita belum mencicipi hidangan yang ada, hidangan kuliner yang ada di Kalimantan Barat ya Sobat Bahana ya.

Oke, sobat Bahana, berkunjung ke Kalimantan Barat. Nah, kan nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mencicipi hidangannya. Nah, ini ada beberapa makanan yang bisa kita bahas dan kita berbagi di sore ini ya, sobat Bahana ya. Yang pertama ada bubur pedas khas Pontianak. Nah, bubur pedas adalah salah satu makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat ya. Nah, makanan ini terbuat dari beras diolah dengan bumbu rempah-rempah pilihan. Meskipun namanya adalah bubur pedas, namun cita rasa dari bubur ini sebenarnya tidaklah pedas ya. Dikatakan bubur pedas adalah orang Pontianak menyebutnya bubur podas. Nah, sebagai

perumpamaan bahwa makanan tersebut mengandung berbagai macam rempah dan sayuran. Nah, itu maknanya ya Sobat Bahana ya. Nah, berbagai rempah dan sayuran tersebut seperti kangkung, pakis, kelapa parut, wortel, kentang, dan kunyit ya, dan lain-lainnya. Ya, yang paling khas dari aroma bubur ini adalah penambahan daun kesum, dan daun ini hanya ada di Kalimantan Barat dan banyak ditambahkan sebagai penambah rasa cita makanan ya. Oke, nah agar lebih nikmat saat penyajian biasanya ditaburi dengan bawang goreng, ikan teri, dan kacang goreng. Nah, tak lupa juga jeruk nipis, sambal, dan kecap manis. Nah, lanjut ke makanan kedua, ada bubur gunting namanya. Ini makanan khas Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah bubur gunting ya, Sobat Bahana. Ini khas Amoy Singkawang. Nah, bubur ini resepnya turun-temurun dari warga keturunan Tionghoa yang banyak bermukim di Singkawang. Mereka sendiri menyebut bubur ini dengan nama Lik Siu San ya, yang artinya bubur kacang hijau serta serasa intan. Nah, bubur gunting ini sendiri berasal dari cara penyajian bubur ini yang menggunakan gunting untuk memotong bahan cakwi. Selanjutnya bahan tersebut disiram dengan kuah kental yang berasal dari tepung kanji dan kacang hijau. Nah, cita rasa dari bubur ini cenderung manis dan asin ya. Tekstur lembut dari kuah kacang hijau tersebut menghasilkan rasa manis. Nah, sedangkan rasa asin datang dari cakwi yang digoreng crispy. Nah, salah satu warung bubur gunting yang paling terkenal di kota Singkawang adalah bubur gunting Asun. Alamatnya di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Nah, harga seporsi tak perlu risau, cukup dengan merogoh kocek 5.000 saja, pengunjung bisa menikmati seporsi bubur gunting Asun yang legenda ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, terus ada lagi makanan lain Sobat Bahana. Ini tempoyak ya. Nah, pasti udah tahu juga ini tempoyak, Bengkulu juga ada ya. Nah, bergeser dari Kabupaten Bengkayang ke Kalimantan Barat, kuliner selanjutnya ini yang terbuat dari buah durian yang difermentasi ya Sobat Bahana ya. Nah, bagi warga setempat, tempoyak ini biasanya dijadikan sebagai makanan pelengkap atau lauk untuk nasi. Nah, selain itu, makanan ini juga digunakan sebagai bahan dasar atau bumbu sebagai masakan populer di Bengkayang. Nah, rasa dari tempoyak ini cenderung asam gurih dan ini karena proses fermentasi dari buah durian tersebut ya. Tempoyak juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Beberapa orang percaya bahwa makanan tempoyak dapat meningkatkan sistem imun tumbuh ya, dan meningkatkan metabolisme. Oke, dan makanan khas Bengkayang ini sangat digemari oleh masyarakat setempat karena rasa uniknya yang kuat, dan tempoyak akan memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Pasti akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan ya bagi siapapun yang mencicipinya. Oke, terus lanjut ada kerupuk basah ya Sobat Bahana ya. Nah, ini salah satu juga makanan khas Kalimantan diri dari Kabupaten Kapuas Hulu ya. Sekilas makanan ini bentuknya lebih mirip pempek Palembang, namun ukurannya sedikit lebih panjang. Nah, selain itu kerupuk basah ini disantap menggunakan sambal, berbeda dengan pempek yang disiram dengan kuah cuko ya. Sambal ini digunakan pun bisa berbeda-beda tergantung selera, seperti sambal kacang atau sambal kek cabai ya. Nah, untuk kerupuk basah ini terbuat dari bahan dasar ikan. Biasanya ada dua jenis ikan yang digunakan, yaitu ikan toman dan ikan belidak. Nah, bahan ikan yang telah dihaluskan ya Sobat Bahana ya, kemudian dicampur dengan sedikit tepung agar kenyal. Nah, selanjutnya adonan yang tersebut dikukus hingga matang sekitar 20 menit. Cita rasa dari kerupuk basah ini sedikit pedas dan manis. Aroma ikannya juga sangat terasa, berpadu lembut dan dari mulut. Nah, bagi kita yang berkunjung ke Kota Kapuas Hulu, kita bisa dengan mudah menemukan warung-warung yang menjajakan makanan ini ya Sobat Bahana ya. Harganya cukup terjangkau, antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Oke, nah itu dia Sobat Bahana ya, makanan khas dari Kalimantan Barat. Ya, untuk makanan lain Sobat Bahana nanti kita bahas dulu, kita bahas lagi ya. Oke. Ya, kita nikmati dulu lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

100,2 Bon FM. Ya, sobat bahana dari Flanela tiada duanya ya, sobat bahana ya. Dan kita masih lanjut nih gelaran tanah air kita, membahas tadi ini tentang kuliner yang ada di Kalimantan Barat ya, sobat bahana ya. Ya, ada namanya makanan pekang ya, sobat bahana. Ini menjadi salah satu makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat yang wajib juga kita cicipi ya. Makanan ini terbuat dari bahan ketan dengan isian udang yang dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Nah, selanjutnya pekang ini dibuat di kemudian dibakar di atas bara api menggunakan jepitan dari bambu ya. Aroma dari pekang ini menjadi semakin kuat dengan diolesi minyak kelapa di atasnya. Terus ada lagi, penganan pekang itu begitu digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan ya, sobat bahana ya. Nah, ini cara memasaknya dibakar di atas api bara menggunakan jepitan bambu ya, sobat bahana ya. Aroma dari pekang ini menjadi semakin kuat dengan diolesi minyak kelapa di atasnya. Nah, ini penganan pekang ini sobat bahana begitu digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan karena kelezatannya pula. Tak jarang wisatawan dari luar daerah juga sengaja datang ke Pontianak untuk menikmati kuliner satu ini. Ya, seperti lepet atun gitu atau lemang ya sobat bahana ya. Oke, lanjut ada Choy Pan Chi ya. Ini adalah salah satu kuliner khas Tionghoa juga di Kota Singkawang. Nama Choy Pan Chi ini diambil dari nama keluarga Chia yang menempel melopori makanan dari Singkawang. Nah, konon di rumah keluarga Chia yang terletak di Jalan Budi Utomo nomor 35 Condong, Singkawang Barat ini telah dibangun sejak 1902 oleh Chia Hiap Seng. Dengan begitu saat ini rumah tersebut telah berdiri hampir 120 tahun lamanya. Wah, lama ya sobat bahana ya. Nah, hingga kini rumah ini selalu ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati penganan copian resep asli dari keluarga Chia ya. Tak hanya masyarakat keturunan Tionghoa saja, melainkan berbagai lapisan masyarakat.

masyarakat juga hadir di sini. Nah, untuk menyantapnya biasanya temani dengan bubuk bawang dan ebi hingga tekstur dan rasanya begitu gurih dan krenyes kala mendarat di mulut kita. Nah, di rumah keluarga Cia ini copian yang disediakan adalah berisi bengkuang, kucai dan rebung. Harganya sebiji adalah Rp15.000 karena kelezatannya ya. Pengunjung bisa menghabiskan 10 biji sampai 15 biji copian agar puas. Wow, lumayan ya Sobat Buana ya. Ya, lanjut lagi Sobat Buana, ada pekasam ikan. Nah, ini dari Kalimantan Barat juga. Selanjutnya ini makanan khusus ditemukan di Bengkayang ya, Kalimantan Barat. Namun begitu makanan ini juga banyak terdapat di Kalimantan Selatan dan juga Sumatera. Nah, pekasam ini merupakan jenis makanan yang dibuat dari ikan digiling dan difermentasikan dengan bahan seperti garam, asam jawa, dan rempah-rempah. Pekasam ini terkenal dengan rasa yang kuat dan kaya akan protein yang disebabkan oleh penambahan ikan yang segar dan bahan fermentasi yang khas ya. Nah, ikan yang dipilih pada proses pembuatan pekasam bisa ikan apa saja, namun yang paling banyak digunakan orang-orang ialah ikan betok, pekasam, pepuyu. Nah, pekasam ikan ini banyak digunakan sebagai lauk pauk, bahan pelengkap untuk nasi agar lebih nikmat, umumnya dibumbui lagi dengan cabai dan gula ya, Sobat Bahana ya. Nah, pekasam ini banyak digunakan sebagai lauk pauk, bahan pelengkap untuk nasi agar lebih nikmat, umumnya dibumbui lagi dengan cabai dan bahan-bahan lain. Pekasam juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, beberapa orang percaya bahwa makanan pekasam dapat meningkatkan sistem imun dan juga meningkatkan metabolisme tubuh kita. Oke. Terus ada lemang ya Sobat Bahana ya, kita udah tahu lemang. Terus ada sotong pekong ya Sobat Bahana ya. Ada tumpi, ini seperti penyaram ya. Ya, sama masakan yang sama kita ya. Terus ada sagu gunting ya Sobat Bahana ya. Nah, ini seperti cendol lah ya Sobat Bahana. Terus ada kue santong semar, kantong semar ya. Ini kudapan berasal dari Pontianak, dari Singkawang juga. Terbuat dari ketan yang dicampur dengan santan, gula, garam, dan kacang beras ya. Yang unik, adonan ini berasal dari ketan tersebut. Selanjutnya dia ke dalam sebuah wadah seperti kantong semar ya Sobat Bahana, diberikan gitu ya. Wadahnya tersebut diambil dari tumbuhan yang bernama tumbuhan kantong semar, seperti namanya juga kantong semar. Nah, ini berbentuk menyerupai perut dan toko pewayangan semar ya. Adonan yang sudah disiapkan selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong semar, kemudian selanjutnya dikukus hingga matang. Nah, ketika matang kue ini akan berwarna coklat, teksturnya juga kenyal dan pulen, berpadu dengan gula, rasa gula manis isian beras ketan ya Sobat Bahana ya. Nah, ini saat ini udah jarang juga ya yang bikin ini ya Sobat Bahana, mungkin karena prosesnya juga agak susah ya. Oke, nah ini ada lagi terakhir, kopi Singkawang Sobat Bahana. Siapa yang udah pernah nyoba ini? Pecinta kopi ya. Nah, khususnya di kota Seribu Klenteng Singkawang, berjejer banyak sekali kedai kopi yang menjajakan minuman ya. Aroma kopi yang khas menjadi magnet bagi pecinta kopi untuk mencobanya. Nah, kedai-kedai tersebut bahkan telah berdiri selama puluhan tahun lamanya dan masih mempertahankan racikan kopi sejak zaman dahulu. Oke, ini dia Sobat Bahana ya. Kuliner-kuliner khas dari Kalimantan Barat ya. Ada 13 tadi yang bisa kita share di sore ini ya. Selamat sore buat semuanya. Jumpa lagi nanti Sobat Bahana di minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan lancar aja siarannya terus ya Sobat Bahana ya. Oke, kita pamit dulu di ajang ini. Jangan lewatkan nanti ada Voice of Islam ya Sobat Bahana ya. Terus lanjut nanti sampai jam 18.30 Welcome Tonight. Dan ada gelaran gamai nanti malam dari jam 19 sampai jam 21 ya Sobat Bahana ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Ban FM. Dan untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 30 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu Sepul Kodo dan sekitarnya. Sama sore buat Sobat Bahana, kita jelang sore, malam sampai tengah malam bersama kami di 100.2 Bahana FM.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-42. Kalau bab yang ke-40 dan 41 ini berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim, dan bab ke-41 adalah bab di mana di sana Allah dan Rasulnya memperingatkan kita dari sikap durhaka kepada kedua orang tua, maka di bab yang ke-42 merupakan kelanjutan dua bab sebelumnya, yaitu keutamaan berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua, juga kaum kerabat, istri, dan orang-orang yang pantas dihormati. Ya, bab keutamaan berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua, kaum kerabat, istri, dan orang-orang yang layak dan pantas dihormati. Agar kita lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan bab ini, kita akan simak beberapa hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Salah satu bentuk dari bakti kita kepada kedua orang tua, khususnya ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, selain kita mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk dari bakti itu adalah berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita. Sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarrul bir, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan atau kebaikan yang paling baik, ayyasilar rajulu wudda abihi, yaitu menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya, yang dicintai oleh bapaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an Abdullah ibni Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal Arab laqiyahu bitariqi Makkah. Suatu ketika Abdullah bin Umar berjalan menuju Makkah, kemudian berpapasan, ketemu dengan salah seorang badui. Fasallama alaihi, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan salam. Fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Setelah menyalami, Abdullah bin Umar pun mengajak orang badui tadi untuk menaiki himar, ya, yang dibawa oleh Abdullah bin Umar. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Bukan hanya itu, Abdullah bin Umar yang hanya menggunakan dan membawa satu-satunya imamah, penutup kepala, ini pun diambil dan di

berikan kepada orang Badui tadi. Kemudian melihat hal ini maka Qala ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar menegur, fakulna lahu, dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, aslahakallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaikimu, memperbaiki akhlakmu, memperbaiki keimananmu, dan yang sebagainya. Innahumul a'rab wahum yardawna bil yasir. Tahu enggak, dia itu hanyalah seorang badui. Mereka mah dikasih sedikit pun sudah senang. Kenapa harus sampai dinaikin kimar, dikasih imamah? Padahal enggak harus seperti itu. Sama orang badui dikasih sedikit sudah cukup. Maka faqala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kemudian menimpali, menjawab, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Kata Abdullah bin Umar mengatakan bahwa sesungguhnya laki-laki ini adalah anak dari teman baik ayahku. Berarti bukan lagi teman baik ayahnya, tapi anaknya dari teman baik ayah Abdullah bin Umar ini. Jadi Umar ibn al-Khattab memiliki teman. Dia adalah seorang badui. Kemudian orang badui ini punya anak. Dari situ Abdullah bin Umar, yaitu anak dari Umar ibn al-Khattab sendiri, berbakti kepada orang tuanya yaitu Umar ibn al-Khattab dengan memberikan kebaikan, menyambung tali silaturahim, memberikan hadiah kepada anak dari teman ayahnya. Ini bukan hanya teman ayahnya, tapi ini anak teman ayahnya. Wa ini samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarrul birri silatur rajuli ahla wuddi abihi, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan itu menyambung tali silaturahim dengan, atau menyambung persahabatan dengan orang-orang yang menjadi keluarga dari orang yang pernah menjadi teman baik ayahnya. Ini bukan hanya teman baik ayahnya, tapi seluruh kerabatnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, an ibni Dinar, diceritakan dari ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar, an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza kharaja ila makkata kana lahu himarun yatarawahu alaihi. Menjadi kebiasaan Abdullah bin Umar ketika berangkat ke Makkah, bisa dipastikan dia sambil membawa himar. Selain berjalan kaki, beliau juga membawa himar. Untuk apa fungsinya? Yatarawahu alaihi idza malla rukubar rahilah. Ketika beliau capek, maka dia akan menaiki himar tersebut. Wa imamatun yasuddu biha ra'sahu, dan juga kebiasaan beliau adalah tidak pernah lepas dari imamah, penutup kepala, yang kita sering lihat dari orang-orang Arab ya, pada umumnya dia menutup kepalanya dengan imamah. Demikian juga Abdullah bin Umar berangkat dengan himarnya dan juga dengan penutup kepalanya. Fa bainahu yauman ala zalikal himar, ketika beliau berjalan menuju Makkah dengan himar tersebut, dengan imamah tersebut, idh marra bihi arabiyun, lewat berpapasan dengan seorang arabi, dengan seorang badui. Faqala, maka begitu melihat orang tersebut, maka Abdullah bin Umar menyapa, alasta fulana ibni fulan, bukankah engkau adalah fulan, anaknya fulan? Qala bala, maka arabi tadi, orang badui tadi mengatakan, iya benar. Begitu menjawab dan tahu orang yang dimaksud, maka fa'atohul himar, langsung Abdullah bin Umar memberikan himar yang dibawanya. Faqala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, irkab hadza, naiki, pakai himar ini. Fa'atohul imamah, bukan hanya itu, tetapi juga diberikan imamah, penutup kepala yang dipakainya. Waqala, kemudian beliau juga mengatakan, usdud biha ra'saka, pakai dan ikatkan di kepalamu. Faqala lahu ba'du ashabi, melihat kelakuan Abdullah bin Umar ini, maka sebagian teman-temannya mengatakan, ghufarallahu laka ataita hadza al-arabi himaran kunta tarawahu alaihi, semoga Allah
mengampunimu, engkau telah

memberikan khimarmu kepada orang A'rabi ini, seorang Arab Badui ini, padahal engkau bisa beristirahat dengan khimar tersebut. Tidak perlu harus berjalan kaki, tetapi ketika capek tinggal naik khimar tersebut. Tapi kenapa engkau berikan? Wa imamatan kunta tasuddu biha ra'saka, dan juga imamah, ya, tutup kepala yang biasa engkau pakai. Faqala, kemudian Abdullah bin Umar menjawab, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abaril bir ayyasilar rajulu ahlawud diabihi ba'da ayyualiya. Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu bentuk dari kebaikan menyambung tali persaudaraan, tali persahabatan dengan orang-orang yang pernah menjadi sahabat, atau bahkan menyambung persaudaraan dengan keluarga orang yang pernah menjadi sahabat baik ayahnya. Ini wa inna abahu kana shadiqan li Umar, dan saya tahu bahwa orang ini adalah anak dari teman ayahku. Ini jawaban Abdullah bin Umar. Dari hadis tersebut, ikhwah fillah rahimani Allah yakum, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah menyambung tali persaudaraan dengan para sahabat dan teman-teman mereka sepeninggal mereka. Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita. Kita menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang pernah menjadi sahabat orang tua kita, meski hanya dengan pemberian yang sedikit. Walaupun kita hanya silaturahim membawa buah tangan sedikit. Kalau ternyata kita tidak memiliki buah tangan untuk dia, maka cukup dengan berkunjung atau menyampaikan kata-kata baik, sekedar silaturahim, say hello, ya, salam, dan berkunjung ke rumahnya. Kemudian yang kedua, mengajarkan etika berdoa dalam ucapan mereka. Seperti tadi kita ketahui di dalam hadis ada kata-kata aslahakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaikimu. Kemudian kata-kata ghufarallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya terhadapmu. Ini merupakan ajaran etika berdoa. Ini telah dicontohkan oleh para sahabat. Dan biasanya ketika kita ketemu dengan orang-orang Arab, paling tidak yang dia tanyakan adalah kaifa haluk, kemudian Allahu yahdik, hadakallah, dan yang lain sebagainya. Di antara kesempurnaan kebajikan dan silaturahmi adalah memberikan harta yang khusus dan apa yang dia sukai kepada para sahabat kedua orang tua. Di antara kesempurnaan kebajikan dan silaturahmi adalah memberikan harta yang khusus dan apa yang dia sukai kepada para sahabat kedua orang tuanya. Ini bagian dari kebaikan. Kita memiliki sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi. Kita tahu ada orang yang pernah menjadi sahabat orang tua kita, kita kasihkan itu. Ini bagian dari kebaikan. Yang keempat, banyaknya keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya adalah tingginya komitmen dirinya untuk menepati janji dan kecintaannya kepada ayahandanya, juga menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang kecintaan ayahnya sepeninggalnya. Ini menunjukkan hadis betapa besarnya kecintaan Abdullah ibn Umar kepada orang tuanya dan betapa besarnya komitmen beliau terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilakukan, termasuk hal yang terkecil walaupun berat, ini dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Menyambung tali persaudaraan dengan teman ayahnya, kemudian juga memberikan sesuatu yang dia sayangi kepada orang tersebut. Yang selanjutnya, dalam pensifatan yang diberikan oleh para sahabat ibn Umar tentang orang Badui di atas, di mana dia merasa senang dan puas dengan pemberian yang sedikit, terdapat dalil yang menunjukkan
keterpengaruhan seseorang oleh lingkungannya. Dalam hal itu, orang Arab Badui adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak meminta-minta. Oleh karena itu, mereka merasa puas dengan pemberian yang sedikit. Ini orang kampung, orang Udik, ya, dan orang Badui karena dibentuk oleh lingkungan yang senantiasa mereka dengan hidup kesederhanaan, ketika mereka diberikan sedikit pun mereka sudah puas. Dan seharusnya kita pun seperti itu, ya, qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan senantiasa berterima kasih ketika ada yang memberikan sesuatu walaupun itu sedikit. Kemudian ihwa fillah rahimani Allah yakum, hadis berikutnya an Abi Usaid, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan tentang baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilja'ahu rajulun min Bani Salamah faqol, tiba-tiba ada yang datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Apa yang dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Faqol, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, benar, masih bisa. Apa itu? As-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua. Ini juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang idza mata ibni adam inqata amaluhu illa min thalas, ketika manusia meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya waladun solihun yad'u lahu. Ini as-salatu alaihima, mendoakan kepada kedua orang tua. Yang kedua, istighfaru lahuma, kita memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa, bahkan sebelum kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa untuk kedua orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan ketinggalan sebelum kita berdoa, ya Allah, lancarkan aku di dalam menyusun tesis. Sebelum kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kelancaran di dalam kafalah, mukafaah, dan yang lain sebagainya, maka jangan lupa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diingat, ini adalah bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Wa in fadhu ahdihima, selain tadi berdoa kemudian beristighfar untuk mereka, kita memenuhi apa yang sudah pernah menjadi janji mereka. Tentunya janji kebaikan. Dulu orang tua kita pernah berjanji untuk berinfak fisabilillah. Dulu orang tua kita pernah berjanji untuk melaksanakan haji dan umroh. Maka salah satu bentuk dari kebaikan atau bakti kita kepada kedua orang tua kita, yaitu kita menepati janji mereka yang berhubungan dengan kebaikan. Dan yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, kita melakukan tali silaturahim yang tidak mungkin bisa tersambung kecuali dengan cara silaturahim tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ikramu sadiqihima, kita berbuat baik, kita menghormati teman-teman kedua orang tua kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya mengenai hadis ini, inilah yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita ketika mereka meninggal dunia. Dan beliau pun menekankan bahwa tidak ada satu dalil pun yang menyatakan selain lima ini, termasuk di dalamnya mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan Yasin, mengirimkan Al-Baqarah atau yang lain sebagainya, itu tidak, kecuali kita melakukan amal baik dan kita atasnamakan mereka. Ya, ini lima hal yang bisa dilakukan sepeninggal kedua orang tua kita dan kita bisa berbakti kepada keduanya. Selanjutnya, ihwa fillah rahimani Allah yakum,
yaitu hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin

qalat, beliau bercerita, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah cemburu kepada siapapun dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar rasa cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kalau selama ini semua istri-istri Rasulullah itu cemburu terhadap Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak demikian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada satupun yang dicemburi oleh beliau kecuali satu, yaitu istri pertama Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qattu, saya cemburu banget padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Enggak pernah melihat, tapi cemburu ini begitu besar terhadapku. Walakin kana yaktsiru dzikraha. Kenapa? Walaupun enggak pernah aku lihat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut kebaikannya. Warubama dzabaha syah, terkadang Rasulullah menyembelih kambing. Tsumma yuqatti'uha adaan. Kemudian biasa dibagi-bagi, tsumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Ya, salah satunya bukan hanya disebut-sebut, tetapi juga sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kambing, maka Rasulullah bagi-bagi dan mendahulukan kerabat Khadijah radhiyallahu anha. Farubama qultu, pernah suatu ketika akhirnya saya ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubama qultu lahu ka'anna lam yakun fid dunya illa Khadijah, kayak enggak ada perempuan lain selain Khadijah. Kenapa harus dia yang sering disebut? Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fayakul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha kanat wa kanat. Dia itu begini dan begitu, disebutkan semua kebaikannya. Sebagaimana kita ketahui, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pertama kali di antara wanita, ya, ini tentunya di antara sahabat-sahabat yang lainnya, tapi dari kalangan wanita, Khadijah yang banyak berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sampai peristiwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya di mana beliau penuh dengan ketakutan, ini Khadijah pun ada di sampingnya dan menjadi penghibur diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah ketika Rasulullah banyak menyebutnya. Wa kana li minha walad, dan dari rahimnya lah aku memiliki anak, kecuali satu orang yaitu Ibrahim, ya. Itu dari istri yang bernama Maryah al-Qibtiyah. Selain itu semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini semakin memperkuat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah dibandingkan yang lain. Tentunya tidak salah ketika ternyata Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadapnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa in kana la yadhbahu syah, dan sesungguhnya seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, fayuhdi fi khala'iliha minha ma yasa'uhunna. Kata Aisyah, seringkali Rasulullah menyembelih kambing kemudian dihadiahkan kepada keluarga, kerabat, ya, teman-teman dari Khadijah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, karena idza dzabaha syah yaqul arsilu biha ila astiqai Khadijah. Di riwayat lain dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing ini, maka beliau kemudian memerintahkan arsilu biha ila astiqai Khadijah. Kirim, antar ke saudara-saudara Khadijah. Wa fi riwayatin qalat, di dalam riwayat yang lain juga dikatakan istazanat Halah bintu Khuwailid. Pernah suatu ketika Halah bintu Khuwailid izin kepada Rasulullah untuk masuk ke rumah. Siapa Halah bintu Khuwailid ini? Beliau adalah ukhtu Khadijah, saudara perempuan Khadijah. Kemudian fa'arafa istazana Khadijah. Rasulullah SAW ingat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha kalau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keingetan, walaupun itu adalah hanya saudara Khadijah, bukan Khadijah sendiri. Fartahali dzalika faqol Allahumma Halah bintu Khuwailid. Sesungguhnya dia adalah Halah bintu Khuwailid. Maksudnya ketika Rasulullah SAW melihat Halah bintu Khuwailid atau mendengar suara Halah bintu Khuwailid, yang diingat

0: dalam dada-dada setiap manusia. Satu hal yang wajar ketika ternyata di antara istri-istri kita ada mereka saling cemburu. Yang pertama cemburu terhadap yang kedua cemburu terhadap yang ketiga cemburu terhadap yang keempat cemburu terhadap yang pertama. Boleh jadi kita merasakannya, walaupun mayoritas belum. Jadi ya, tapi itu satu hal yang biasa, nggak usah kaget. Kemudian iwafillah rahimani Allah yakum. Yang terakhir adalah hadis An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Beliau bercerita, kharastu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar. Aku pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam satu perjalanan. Fakana yahdumuni fakultu lahu la taf'al. Dia begitu antusias di dalam melayani Jarir bin Abdullah al-Bajali. Fakana yahdumuni fakultu lahu la taf'al. Enggak perlu repot-repot seperti ini. Fakola, kemudian dia menjawab, ini qatra aitul ansor tasna'u bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat para sahabat ansor berbuat seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu, dan aku berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku tidak akan pernah.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.
2: Sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: supporter Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya. Saudara-saudara, kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana River Plate.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga, rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026. Di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik, ditambah pacuan tradisional, memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, taguh, jo baradai.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan

0: Senyuman untukku.
1: Terima kasih.
0: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang

memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Attention. You are listening to Hype FM now. 1-0-0-1-0-0. Say it right.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: jambah tuh nih. Nah tidak penyakit cinta tuh.
1: Ayo pagi obek ya jambah tuh nih.
0: Aku penyakit cinta lah obek dendang cinta lah lo.
1: Atu aku.
0: Akini balik lah juga.
1: Akini lah juga terus.
0: Ah balik nih terkenal.
1: Akini kok betak teki ya gitu wajun cak.
0: Pade kau nyo?
1: Atu aku.
0: Atu kata kau juga.
2: Nih. Oi muncak kau buku meranak kau mana?
1: Itu gak lu obek. Akini dukun cinta.
0: Ah takut tadi kau. Oh nih bandai ya.
1: Jadi bandai kata kata mintogel kau lah.
0: Kau nih yang mulai.
1: Jadi. Kalau di Indua, mahkota di Rambui. Akini unggehana mahkota di
0: Rambui. Tahu neko?
3: Tahu ucap?
0: Tahu ucap neko?
3: Tahu mau ucap? Cendrawasi kau mah?
0: Oh, siapa neko? Siapa jawab neko?
1: Atu karugen mau jawab.
0: Lalu ap?
1: Itu mana nak di laguan?
3: Aja Cendrawasi kan nih?
0: Aja lagu ini kau?
1: Apa lagu eh?
0: Silola do, Silolia do. Si Lora do.
1: Oh, kini ko nangkabal lagu kini ko si Lora je si Ario. Kalau tadi si Amri Silviano kali. Kini si Lora je si Amri je si Ario.
0: Si Loli ba?
1: Si Loli ko tagak kami pentai lo. Nanggung mo giliran lo nembak.
0: Badu et lo balik lo?
1: Eh, ayo mo ganti mo lah. Badu et itu melihat
0: ini. Agir! Ayo!
3: Ayo!

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: الغافلون.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bahana.
4: Rancak bana.
5: Kaparnya. Kaparnya.
6: Anu jadi seorang ada umum cik nyanyi yun nih.
7: Acak dari saya kena ngunik kok mabuk kok. Lah di ujung lagu lo mau kok mabuk kok. Oh nih kaparnya kaparnya sah. Baru dia bilang mana? Kok nih.
8: Oi bunca. Ah. Bunca ya dan langu enam pak.
7: Lelo tuh nih.
8: Awak tuh indah. Cocok dia gila lah mak sorong. Urang berlagu kaparinya hanya kapari-kapari.
7: Kaparinya.
8: Oh, kaparinya. Judul lagu kau mau mencari?
7: Oh lagu yang betul
6: tu. Oh, ini sahaja mencari pula kita.
9: Baca cakap ni lapo lu ne.
7: Siapa lagu kau ne?
8: Panci lo ayah ni lu kaya.
7: Eh, siapa lagu kau?
8: Ah, betul lo ne. Oh ni kalau janji tu utang utang ni bayi.
7: Bayi.
8: Ah itu.
7: Benda masuk neraka ne kan?
8: Berlari berlari. Ada jual lagu. Ah kini demi keadilan sosial. Oh ni mau kampe kampe.
7: Sah
8: sah. Ah itu. Ah itu semua tu. Oh Amri, Sylvia, Laura, Aryo, akhirnya kampe.

0: Mandi, mandi. Alah, ma. Terus ya, Nek.
1: Ah, itu ya parang kampung nampaknya, Nek.
2: Alam, Cak.
1: Hah? Parang kampungnya nampaknya, kok.
3: Apa kau kang enak mencak kemarin?
1: Bagai enak, sejak tadi kemana kan unenya, unen bon, kata Cilora. Kemana kan unenya, uro? Kemana kan ambo, bahasa, Cio?
2: Tio itu, Nek.
3: Mencak. Yone mencak, gak usah ragu. Dia unen lu nado janji nanti tepek, ada mencak.
1: Buktinya, ma.
3: Ah, bukti. Ambo lah, kini, kok. Oi Amri, Sylvia, Laura, Aryo, Akania ala kampe-ampe. Wah, parampe sekali ni bang. Oh, pulo.
2: Ala gue.
3: Ala gue. Lagu e kat karang tapi karang tengah kala biasa.
1: Ya, kau dengar kau karang di banda.
3: Ambe ko nak pergi. Amete, ke mati pun badan dah anggan.
1: Mati ke tu ne. Masuk rumah sakit sel ni ba.
0: Sudah ni. Masuk rumah ya ba.
1: Banyak. Oh ne, bah ada telefon, apa ne kau?
3: Bah ada telefon macam
0: mana? Mana lah?
1: Oh ne, bah ada telefon, apa ne kau?
0: Mana lah?
1: Oh ne, bah ada telefon, apa ne kau?
3: Bah ada telefon macam mana? Ada ngalah dengan cek. Kampung Cino batu baradi, kampung Lahuru sisan bulan. Sadang peguno ne jajak kui.
1: Oh ya tu.
3: Apa indah? Haramnya cuan.
1: Ya turang ini.
3: Ada apa dia? Pajanan dulu tu juga.
1: Pajanan dulu?
3: Iya.
1: Tidak nyambung ambo Indonesia tu, Nek. Tidak nyambung ambo penyakit ini. Apa kau?
3: Gandah mana nanti ni muncak ambo Indonesia kau, Mak?
1: Iya, iya. Ya, aku itu.
3: Lihat tahu muncak. Penyakit cinta penyakit ini.
1: Oh, itu gampang lebih, Nek.
3: Apa gampang, Nek?
1: Kau suka merokin ada kau? Tidak goyang, Mak?
3: Ah, ini semua kak.
1: Kita nak nyo.
3: Ah, tukar rogen.
1: Ya.
3: Ah, tolong lawi rogen kau saya.
2: Adi, adi, adi.
3: Ah, tuan. Eh. Tolong orang gue ada saya. Ah,
2: tu.
3: Yuk kiri kida. Lu mau main rogen kau? Ya, suok main sete.
1: Oh ya.
3: Agi ya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

menjelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, selamat malam Sobat Bahana dari Natalie Tyler, Surrender. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana. Ya, selamat menikmati malam minggu ya bersama orang-orang tersayang tentunya. Masih kita temenin di malam ini ya Sobat Bahana ya, dengan musik atau lagu-lagu yang spesial kita hadirkan di malam minggu. Ya, pada hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, Sobat Bahana, ternyata ini ada juga nih info kesehatan yang bisa kita share juga ya. Meskipun sayuran mentah kayak kan vitamin C, ini ada beberapa sayuran ini lebih sehat kalau dikonsumsi dimasak ya Sobat Bahana atau dikukus. Nah, sebentar saja dapat memecah dinding sel tumbuhan yang keras sehingga tubuh kita lebih mudah menyerap nutrisi penting di dalamnya. Nah, yang pertama itu tomat ya Sobat Bahana ya. Terkadang saya suka makannya mentah loh. Iya. Alasan proses memasak menghancurkan dinding sel tomat meningkatkan kadar likopen hingga berkali-kali lipat. Manfaatnya likopen adalah antioksidan yang kuat, menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung. Oke, terus untuk wortel, alasan memasak wortel akan melepaskan beta-karoten saat pencetus vitamin A dalam jumlah yang lebih besar daripada saat mentah ya. Manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan mata, imun tubuh, dan kesehatan kulit. Nah, ketiga ada bayam Sobat Bahana. Ini alasan bayam mentah tinggi akan asam oksalatnya yang dapat memblokir penyerapan kalsium dan zat besi ya. Masak bayam secara signifikan mengurangi asam oksalat ini. Nah, manfaatnya membantu tubuh menyerap kalsium, zat besi, magnesium, vitamin E dan dengan maksimal ya. Oke. Terus ada lagi asparagus ya Sobat Bahana ya. Alasan dinding sel, asparagus sangat tebal dan sulit dicerna. Memasak asparagus memecah sel tersebut sehingga vitamin C-nya esensialnya bebas lebih keluar ya. Manfaat meningkatkan penyerapan vitamin A, C, K, dan asam folat. Nah, untuk alasan jamur mentah mengandung zat beracun bernama agritin ya, yang hancur saat dipanaskan dan memiliki dinding sel yang keras ya. Nah, memang kalau jamur memang bagusnya dimasak ya Sobat Bahana ya, karena teksturnya juga ada yang keras banget ya kalau nggak dimasak ini. Manfaat memasak jamur melepaskan antioksidan tinggi, serat mengaktifkan kandungan kalium di dalamnya. Oke, nah ada makanan apa lagi? Ya nanti kita share lagi ke Sobat Bahana ya. Oke, selamat malam buat semuanya yang lagi di jalan, selamat malam di pasar kuliner Padang Panjang ya. Dari Sabang sampai Merauke, dengerin kita juga di Indonesia Streaming di malam ini.

0: Lukas Kanter, Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina. Kita menjadi saksi percaya di bawah kami.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2020.

26. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panas sumangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarih maju, basaku, tagu, jo baradai.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice, information and music.

Nana Point to Bon FM dari Ariana Grande dengan Justin Timberlake ya, Stuck With You ya. Stuck With You, Stuck With You. Ya udah nganterin kita dari jam 20 lewat 46 menit di studio kita di malam ini ya Sobat Bahana ya. Nah Sobat Bahana, paprika merah ini, alasan memasak paprika merah akan meningkatkan kadar antioksidan jelas karotenoid ya. Catatannya, pilihlah metode kukus dan panggang sebentar aja, kandungan vitamin C di dalamnya tidak akan hilang sepenuhnya. Jadi tips memasak sayur agar nutrisinya tidak hilang, hindari merebus terlalu lama, terutama dengan yang banyak air ya, karena nutrisi bisa larut dengan dan terbuang bersama air rebusan. Nah, metode terbaik dikukus, ditumis cepat dengan sedikit minyak zaitun ya, atau stir fried, atau dipanggang sebentar saja. Oke. Nah, itu dia Sobat Bahana ya, tumbuhan sayuran yang bagusnya dimasak daripada dimakan mentah ya. Ada paprika merah, ada jamur, asparagus, bayam, wortel, terus pertamanya tadi tomat ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, semua informasi ini juga bermanfaat untuk kita dalam meningkatkan gizi dan karbohidrat kita ya, vitamin kita juga tentunya. Oke. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini tentunya ya Sobat Bahana ya. Selamat malam buat semuanya. Jumpa lagi di Sabtu depan tentunya Sobat Bahana ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajuk kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di mah kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka perlu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri ya, teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliaklah capek.
2: Deh, Rami lu ulang baru, eh. Apa kakadena di bawah saja, Bali, eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iba siapa?
2: Iku orang sedang di toko MT nya.
3: Ibanya tuh, puni di toko kade MT lo mah. Aduh Dinda, ni di siko ha. Mari lah siapa? Puni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan puni sedang banyak banyak. Yo siapa? Iyo, puni sekalian kamu beli isi kade ama, jual barang-barang fee dan degai.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
3: Ah, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda. 100,2 bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Selamat malam Sobat Bana dimanapun Anda berada. Baru saja perjumpaan kita di malam hari ini diawali dengan sebuah lagu bagus dari Ronan Keating ya, When You Say Nothing At All. Dan sebagai persembahan berikut di malam minggu yang indah ini ada Vince Gill dengan lagunya Something.

Ya, Suburbana di malam minggu ini kendati cuaca terpantau cukup bersahabat ya, tidak ada hujan dan gerimis ya di malam minggu tentunya. Suburbana punya acara apa ini malam ini ya? Semoga selalu happy kumpul dengan keluarga. Dan kalau tadi baru saja kita dengarkan Fancil dengan lagunya cukup manis banget ya, Someday ya. Baik, kita akan coba hangatkan suasana di malam hari ini dengan ritme yang agak sedikit kencang gitu ya. Kita akan mendengarkan Katara Band dengan lagunya cukup asik sekali. Judulnya sih Masa Bodoh.

Ya, selamat malam untuk Sobat Bahana yang baru saja stay tune di malam minggu ini bersama 100,2 MHz Bahana FM Rancak Bahana, ya. Atau yang dengerin Bahana FM pakai streaming radio, ya. Di wilayah dunia manapun, salam hangat selalu dari Muhammad Yamin SH nomor 4 Kota Padang Panjang.

Chris Brown dengan lagunya With You ya, asik sekali ya untuk kita dengarkan di malam minggu yang cukup indah kayaknya di malam ini. Ada nggak yang merasa malam minggunya nggak indah? Kasihan deh kalau gitu ya. Nah, kalau kamu merasa malam minggu nggak indah, mendingan stay terus di Bahan FM. Kali ini ada siapa ya? Kita akan dengarkan sebuah lagu rancak nih berikut ya, Jason Mraz.

Oke, sobat mana kita lanjutkan musik-musik rancak di malam minggu ini ya. Setelah tadi ada Jason Mraz, I'm Yours. Dan kali ini dari Bilik Siar Bahana FM hadir Jazz Band dengan lagu yang cukup keren untuk kita simak di malam ini ya. Salam hangat selalu, Takkan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan

otak, dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Bane FM Ranca Bana. Demikian Phil Collins dengan grupnya Genesis baru saja meninggalkan ruang Sobat Bahana tentunya ya, dengan lagunya Mama. Ya, mudah-mudahan lagu tadi tidak bikin ngantuk di malam minggu ini. Oke, okay? 18 menit telah berlalu dari pukul 22 malam hari ini. Malam minggu, malam yang panjang ya. Besok hari libur, Senin tanggal merah ya. Kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya. Dan kali ini saya akan hadirkan Faris Rustamonov dan kawan-kawan, lagunya Ratna Juwita.

102,2 Bana FM Ranca Bana Iwan Fals dengan satu nomornya yang paling keren ya, dengan musik country yang begitu nikmat sekali untuk kita dengarkan. Michael Bolton, To Love Somebody.

Ya, terima kasih Sobat Bana yang masih setia di 100,2 MHz di malam minggu yang indah ini tentunya. Sebuah lagu berirama slow rock mendatang ini akan kita nikmati bersama dari White Lion, hadir dengan satu judulnya Till Death Do Us Part. Salam hangat selalu dari yang bertugas hari ini, Praja di Bana FM, Rancak Bana.

Di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.